0: tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek.

0: Indra.
1: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
2: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang kepulauan ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
6: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
7: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
8: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
6: Di Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
0: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlo Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
6: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
4: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
9: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iksan Setiadi kembali hadir menyapa Anda di ruang dengar melalui frekuensi 90,8 FM dalam dialog

0: bentuk kejutan yang disiapkan PMI Sulawesi Tengah dan apa pesan yang ingin disampaikan melalui momentum ulang tahun PMI tahun ini, khususnya dalam mendorong masyarakat menjadi pendonor rutin. Dan itulah yang akan kita bahas dalam dialog palingnya apa hari ini dengan topik donor darah penyelamat nyawa. Dan telah hadir di studio sebelah kanan saya Ketua PMI Sulawesi Tengah Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate MSc. Selamat pagi Pak Hidayat. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan telah hadir pula Ketua Labkes Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia PMI Expo Unit Donor Darah Sulawesi Tengah, Dr. Rizka MK. Selamat pagi, Dokter.
2: Selamat pagi, Mas Ihsan dan para pendengar RRI. Semoga sehat semua ya.
0: Amin, semoga sehat selalu. Dan pendengar, sudah terima kasih untuk opini yang telah disampaikan semenjak dari pukul 7 sampai pukul 8 pagi tadi, dan banyak kritik dan positif, masukan positif yang sudah disampaikan ke RRI Palu. Dan langsung saja kita ke Bapak Ketua ini. Pak Ketua, seperti apa kondisi dan ketersediaan kebutuhan darah di Sulawesi Tengah saat ini, dan wilayah mana yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan darah? Silakan Pak Ketua.
1: Yeah. Terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini kondisi ketersediaan darah, kalau yang menjelaskan itu kami dari PMI, iya, yang menjadi pihak yang menyediakan darah, yang kemudian mengelola darah ini, memang kalau dari segi jumlah itu ada peningkatan yang sangat luar biasa ya. Biasanya sebelumnya 1.500 per bulan, tapi akhir-akhir ini dari mulai Januari sampai dengan Juni kemarin itu rata-rata 1.600 kantong per bulan. Dan kemudian di Agustus ini, karena teman-teman kita membuat program sosialisasi tentang donor darah, kemudian meminta partisipasi dari berbagai pihak, lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah serta organisasi lainnya, itu ada peningkatan Agustus saja ini kemarin sekitar 1.800 kantong darah. Karena memang aktif sekali kita berkeliling, yeah, untuk menjangkau masyarakat, bahkan mereka-mereka yang ingin berdonor. Ini sebuah langkah yang sangat positif ya, di mana kami melihat bahwa semakin meningkat kesadaran masyarakat di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Palu dan sekitarnya, untuk mereka mau berdonor. Tapi kemudian dari sisi masyarakat memang kita harus akui bahwa tidak jarang kami dimarah, kami dikritik. Kenapa? Karena setiap mereka datang kebutuhan untuk kebutuhan tertentu, mereka mengatakan agak kesulitan untuk mendapatkan darah yang dibutuhkan. Tapi sesungguhnya di PMI sendiri setiap hari kami melaksanakan aktivitas untuk menerima mereka yang datang berdonor. Kami berkeliling untuk mencari mereka yang kemudian bisa berdonor. Tapi itulah, ada kebutuhan darah yang juga cukup besar setiap hari ya, apalagi di Kota Palu sendiri. Ada beberapa rumah sakit besar, ada rumah sakit Undata, kemudian ada rumah sakit penunjang lainnya, Budi Agung, kemudian dan beberapa Samaritan, BK, yang dimana pasien-pasiennya itu kemudian banyak membutuhkan darah dan diharapkan bisa dipenuhi oleh PMI sendiri ya.
0: Dan seperti yang dijelaskan bahwa kebutuhan donor darah ini sudah cukup banyak ya,
1: iya,
0: Pak Ketua. Nah, kebetulan kemungkinan ada beberapa pendonor ini yang masih kesulitan mungkin untuk bagaimana sih Pak, mekanisme untuk kita yang donor, mungkin yang ingin mencoba donor dan seperti ya.
1: Baik, sebenarnya kalau masyarakat yang ingin berdonor selama ini ya, mereka sudah terbiasa datang ke kantor PMI, kemudian dengan sukarela untuk mendonor. Kemudian juga ada program yang sudah dibuat oleh unit donor darah sendiri ya, yang kemudian masyarakat bisa mengisi daftar link yang ada di sana untuk mereka bisa berdonor. Nah, kemudian juga memang biasanya lewat lembaga, kantor, instansi di mana mereka bekerja, itu rutin itu secara bergantian melaksanakan kegiatan donor darah, dan mereka banyak yang kemudian melibatkan diri di kegiatan-kegiatan itu.
0: Kalau untuk darah sendiri yang masih kurang ini loh, ini darah golongan apa ini loh?
1: Ya memang kalau dari golongan darah ya, itu yang agak sedikit kurang itu golongan darah A, AB, kemudian ada A plus, B plus, yang kayak gitu-gitu itu memang kemudian kebutuhannya biasa tiba-tiba ada, namun kan pendonornya ini juga terbatas, sehingga kita memiliki data dari mereka itu yang memiliki darah-darah khusus seperti itu, sewaktu-waktu misalnya ada yang membutuhkan jenis darah itu dalam waktu cepat dan tidak tersedia di PMI, nah itu biasanya kita langsung menghubungi mereka-mereka yang memiliki golongan darah itu untuk memastikan bahwa insya Allah mereka bisa, dan mereka itu adalah pendonor aktif rata-rata.
0: baik. Baik, saya langsung bergeser ke

0: ketua panitia ini, Pak Dr. Rizka. Dr. Rizka, mungkin ada kejutan apa ini di PMI Sulawesi Tengah di tahun ini?
1: Silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendengar RRI yang saya sangat banggakan ya, bahwa
2: terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami mendengar di 93 FM Radio Republik Indonesia pada Radio Kita Sampria, dan saya Kona Sutiantara Sangoli yang temani Anda di pagi hari ini peringkat untuk edisi siar kita hari ini, tepatnya pada edisi siar tanggal 25 September 2026. Nah, di day pa

0: Coba foto lu saya di pagar kapal, mau bikin story lah.
1: Jangan terlalu dekat, nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
2: Perhatian kepada seluruh penumpang, demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
0: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
3: No.
1: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
4: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

Apakah kita sadar sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah? Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan hadir bersama saya seperti biasanya, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa, salam kangen semua Bapak Ibu pendengar yang sangat semangat dan terus antusias menjadi pribadi yang luar biasa.
1: Luar biasa, semangat 45. Ya, tentu kangen dengan banyolannya ini Bapak gitu loh. Pendengar, kita akan berbicara tentang kejujuran, apakah suatu keharusan? Saya berharap Anda dapat melakukan konsultasi jika mempunyai masalah melalui WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Mari kita ikuti pembicaraan ini selanjutnya dan kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, kejujuran apakah suatu keharusan?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat prinsip dan seringkali bahkan di masyarakat tentu, masihkah ada kejujuran?
1: Masih.
2: Di kantor KPK jujur. Kan ada satu moto ya. Berani jujur, hebat. Jadi itu, di kantor KPK yang ada tulisan itu ya, berani jujur, hebat. Nah ternyata, sadar apa tidak, masyarakat kita ini sedang menunggu-nunggu.
1: Sakit.
2: Siap, ya, sedang menunggu-nunggu. Oh. Siapakah yang berani berkata jujur, katanya. Wah ini berarti ada krisis.
1: Oh,
2: ada
1: gitu.
2: Krisis ya. Nah jadi jujur itu sebenarnya adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan kebenaran, ketulusan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Orang yang jujur tidak akan berbohong, tidak akan menipu, dan tidak menyembunyikan fakta demi kepentingan pribadi.
1: Nah, menarik. Tadi bicara KPK kan. Menurut Bapak, ini kan mencerminkan kebenaran. Bicara jujur dan ketulusan. Pak, kalau orang itu mencuri ya, sekian triliun, sekian miliar, emang dia berani ngomong jujur? Ya, saya telah korupsi sekian ratus miliar. Saya mulai mencurinya dengan terima komisi. Emang Bapak yakin bisa orang itu?
2: Iya. Bahkan satu tokoh politik yang saya agak kaget juga. Dia bilang gini, kalau semua koruptor itu ngomong jujur, maka penjara di seluruh Indonesia tidak akan cukup menampung.
1: Oke.
2: Kok bisa begitu? Karena kenapa sampai ia tidak berani jujur? Karena dia harus melindungi orang-orang yang dulu pernah menjadi sistem di dalam ketidakjujuran itu. Nah, kalau dia jujur ngomong apa adanya.
1: Semua makanya diangkut.
2: Makanya bilang, mungkin bisa jadi DPR pusat itu kosong. sampai segitunya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin ya. Tetapi ini mungkin sebagai satu ketidakpuasan betul ya, ketidakterimaan. Kenapa kita ini susah mencari orang yang jujur. Iya. Di jujur kelihatannya di depan itu jujur anti ini, anti itu dan sebagainya. Minggu depan malah ketangkap. Ya, jadi kita jadi bingung ya. Iya kan baru-baru dulu ada promosi pokoknya katakan tidak terhadap A, B, C, D dan sebagainya.
1: Ternyata
2: yang berkata tidak ternyata hampir semua masuk gitu ya. Jadi mengukur satu kejujuran itu mulai dari mana gitu ya. Nah kalau saya punya pandangan itu memang jujur itu biasanya kualitasnya itu ada dalam perkataan, ada dalam perbuatan, atau ada di dalam cara pandangnya atau intelektualnya. Kalau ini sudah kredit semua, maka dia akan menutupi ketidakjujurannya itu dan merasa jujur. Tetapi sebenarnya dia sedang menutupi ketidakjujurannya itu dan ini saya sudah ngomong apa adanya.
1: Berarti ketidakjujuran berjemaah dong.
2: Wah, itu dia. Waduh. Makanya kan namanya kan ada penjara massal itu di penjara massal ya. Yang baru-baru ini ya, ya kita mohon supaya bangsa kita ini sebagaimana program Bapak Presiden kita sungguh-sungguh punya ketegasan ya, yang sudah diperjuangkan bahwa akan dihabisi semua koruptor itu, ya kita dukung supaya semua betul-betul itu menjadi satu hal yang penting. Pejabat sungguh-sungguh, pejabat yang punya kualitas kejujuran dalam bentuk karakter itu, bahwa dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan ABCD dan sebagainya.
1: Ya Pak, menarik bilang jujur dalam perbuatan. Tadi itu kan secara umum kondisi negara ini, ketidakjujuran itu merupakan harga sangat-sangat mahal dan sulit iya. didapat. Bagaimana dengan hubungan antar pasangan? Emangnya apakah suami yang apa namanya tuh selingkuh atau istri yang selingkuh mungkin juga hanya an affair of the mind, artinya hanya di dalam pikiran. Emang dia mau bicara jujur, Bapak yakin?
2: Ya, kejujuran bagi seseorang itu adalah aib malahan. Kan lucu ya. Jadi dia itu kalau jujur seperti dia mempermalukan diri sendiri.
1: Waduh.
2: Yang pertama, kenapa orang bisa begitu? Karena sudah terperangkap dengan satu sistem. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah beberapa tahun, ada begitu banyak kasus ya. Bagaimana seorang wanita menjadi, maaf kata ini, menjadi simpanan pejabat ya.
1: Dikasih tanah
2: Dikasih pejabat dan sebagainya. Nah, ternyata si ceweknya itu saking senangnya dengan pejabat, membiarkan diri, maaf kata, sampai punya keturunan. Dan akhirnya kan pejabatnya malu mengakui dengan jujur, oh bahwa ini anakku, ya di saya nempil gitu dan sebagainya.
1: Waduh.
2: Nah, lalu muncul, lah kok bisanya sekian tahun tidak ketahuan, tapi setelah tidak menjabat
1: ketahuan.
2: Nah, baru nongol. Ya, istrinya mau nuntut bagaimana, tidak ya bagaimana. Nah, akhirnya muncul suatu pembelaan argumentasi dengan tidak jujur, mengatakan, "Dah, saya ini kan sebenarnya hanya apa namanya, dia itu kan sedang minta bimbingan akademis." Oh, yang kedua, oh kan dia baru ada masalah, kemudian ngajak sharing, dan saya dikasih bonus gitu.
1: Aduh.
2: Nah, akhirnya setelah keluarlah keturunannya itu ya, atau sampai amin dan sebagainya, kemudian ada perjanjian, okay, 1 bulan kamu dapat gini-gini, ternyata terlambat, dan akhirnya terbongkar semua. Dulu kan ada juga, lawang wajahnya saja persis bapaknya. Ya, zaman dulu itu persis plek. Kok biasa bilang bapaknya, lah ya coba dites dulu. Dulu saya kan baru 1 kali, mungkin dia dengan laki-laki yang lain lah. Sudah. Nah, jadi memang seringkali ketidakjujuran itu sebenarnya kan dia sedang menutupi aib yang dia perbuat di masa lalunya.
1: Iya, iya.
2: Tapi coba kalau dari awal dulu dia jujur, ya saya kan dalam keyakinan saya kan untuk 2-3 istri kan diperbolehkan, mungkin lebih aman gitu ya dalam konteks itu ya. Tapi dengan sembunyi-sembunyi membuat dia sedang belajar untuk tidak jujur.
1: Kan bohong itu sebenarnya enak, apalagi dalam urusan-urusan perselingkuhan gitu.
2: Sangat
1: ya.
2: Menikmati ya.
1: Iya, Pak.
2: Makanya sembunyi. Dikatakan ada yang bilang barang curian itu menggairahkan katanya gitu. Begitu.
1: Selingkuh itu indah.
2: Indah. Itu namanya cilaka 14.
1: Waduh. Kadang-kadang saya membaca tagline seperti itu, ini negara ini diajarkan, diubah paradigmanya, selingkuh indah. Sehingga di KPK tulis apa Pak? Kejujuran itu hebat? Kayaknya enggak deh.
2: Iya.
1: Yang ini aja gitu loh. Wah, kacau.
2: Wong ketangkap saja masih bisa senyum-senyum.
1: Gitu loh. Urat malu udah putus.
2: Ya, udah putus katanya.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Pendengar, jadilah orang yang jujur. Memang jujur itu agak sulit. Jujur belum tentu membuat Anda menjadi kaya. Jujur belum tentu membuat Anda dihargai dalam sisi material. Tetapi ingatlah, sebagai orang yang beragama, tentu pada akhir hidup Anda, Anda akan menerima sebab akibat. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi dalam perbincangan tentang kejujuran. Ya, jujur itu sesuatu yang ya barang mahal sekali. Mungkin kalau dia jadi barang yang tangible bisa dipegang. Waduh, nggak ada yang mampu beli ya Pak ya. Nah, Pak Kamdi, sepenting apakah dan manfaat serta pengaruh kejujuran dalam diri seseorang? Tadi sempat kita bicara bahwa rame nih di medsos, nyimpen-nyimpen sampai ketahuan punya anak, dan itu banyak sekali Pak ya. Lalu ketika ketahuan membela diri, saya pikir untuk si wanita ini berarti dia punya anak itu atas dasar menjual diri untuk dapat uang. Lah anak yang dihasilkan adalah anak apa itu? Hasil jualan. Aduh.
3: Ya, gitu loh. Ya jangan sampai kita mendapatkan anak kita mendapatkan gelar anak haram kah, anak kecelakaan dan macamnya.
2: Pak, anak haram mungkin gitu loh. Ada juga yang karena satu dan lain hal. Tapi ini nih yang di medsos ini loh, nego-nego bayarin uang. Ini apa? Ini anak uang gitu. Nah,
3: makanya kita hati-hati ya dalam bertindak, apa karena ada indikator juga terjebak dan dijebak. Ada yang sampai segitunya.
2: Lah
3: ya.
2: Pak, kalau Anda itu pejabat, Anda itu intelektual, Anda itu seorang yang ini, orang yang biasa aja juga ngerti kok. Yeah. Apakah saya dijebak atau terjebak? Aneh-aneh aja ini.
3: Karena menjebakkan diri.
2: Mencemplungkan diri. Kalau barang enak, gampang, tinggal taruh duit aja beres.
3: Iya, makanya penting bahwa salah satu tantangan terbesar di dalam diri seorang laki-laki atau perempuan itu memang pada aspek, selalu bilang begini, tiga hal itu ya yang secara umum, harta, jabatan, dan hawa nafsu. Saya enggak katakan gender jenis kelamin laki perempuan, dulu sempat diskriminasi begitu ya. Harta wanita tahta. Ternyata seringkali juga
2: harta
3: wanita,
2: pria.
3: Lebih kepada hawa nafsu. Nah, harta dia berkelimpahan. Jabatan enggak kurang-kurang tingginya. Tetapi yang paling sulit itu adalah pengendalian diri dalam hal hawa nafsu. Menggembalakan hawa nafsu istilahnya yaitu ya, atau menjagai, merawat hawa nafsu itu memang tidak mudah karena itu berhubungan dengan apa yang disebut kepercayaan dirinya itu terbangun apa tidak gitu ya. Jangan sampai akhirnya dia merasa bahwa ketidakjujuran itu sebagai kejujuran yang baik. Nah kan lucu tuh ya. Jadi dengan cara senang sama senang kok gitu ya.
2: Ngumpet-ngumpet.
3: Dan sebagainya. Kalau senang sama senang jadi bawa pulang ke rumah gitu ya. Istrinya lihat. Kan ini problem-problem yang sebenarnya hidup penuh dengan kesandiwaraan. Dan dia di depan umum kelihatannya jujur, baik, tulus. Tapi kan di dalamnya itu penuh dengan badai di dalam dirinya. Makanya manfaat kejujuran itu adalah untuk membangun kepercayaan bahwa orang lain itu memandang kita, saya ini bisa menjadi orang yang dipercayai. Menjadi orang kepercayaan ya. Yang kedua, membangun hati itu tenang. Orang yang tidak jujur itu selalu dihantui rasa bersalah. Makanya dikatakan orang yang tidak jujur itu tidak akan tenang hidupnya. Selalu dihantui perasaan-perasaan seperti itu. Yang kedua, orang yang jujur itu bisa meningkatkan kredibilitas dirinya. Kepercayaan yang bagus yang bisa dibangun dalam dirinya. Ia bisa menjaga hubungan yang baik satu dengan yang. Makanya kalau kita bersahabat, sudah mulai tidak terjadi hubungan ketidakjujuran, biasanya enggak lama, ya, enggak bertahan. Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pengaruhnya itu bisa menghancurkan keluarga loh. Ya, ketidakjujuran itu. Ya,
2: pasti, Pak. Ya, pasti. Nah, tapi ini saya mau tanya dulu, Pak. Ini bicara tentang kejujuran. Misalnya gini loh, saya ini punya suami. Lek suamiku, katakanlah satu instansi, dia kan tahu income-nya tuh berapa. Ini penghasilan halal ya, Pak ya. Income-nya berapa, tinggal sebagai istri ya, diatur dengan baik. Tiba-tiba dia bisa beli mobil mewah. Tiba-tiba, nih duit kamu beli deh tas merek di Perancis. Ini perempuan atau istri apa enggak? Enggak. Apa guilty ya? Ini uang dapat dari mana ya? Itu gimana, Pak?
3: Ya, seringkali kan apa yang didapat dari suami itu ketika dia mulai membangun ketidakjujuran karena takut diketahui istri. Sebenarnya istri yang peka, ya, bukan pekok ya. Ya. Atau masa bodoh, yang penting saya dapat uang banyak.
2: Iya.
3: Pasti dia bisa menganalisa daripada perubahan pendapatan atau sumber yang dimiliki oleh
2: sang suami.
3: Sang suami gitu ya. Dan dia bisa memberikan nasihat, bisa bertanya. Makanya yang paling aman, yang paling baik itu bahwa keterbukaan itu awal dari suatu proses pemulihan. Ya, makanya istri itu diberi kepekaan terhadap perubahan perilaku suami. Ya, jangankan masalah uang, dia ada problem pergaulan di antara komunitasnya, kemudian dia terjadi adanya cinta lokasi dan sebagainya. Itu seorang istri diberi kepekaan bahwa apa yang terjadi di dalam diri istri saya kok sekarang berbeda rasa, ya. Kok saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman ketika bersama dengan dia dan sebagainya itu. Ya, bisa jadi ada perubahan-perubahan tertentu dan sebagainya.
2: Iya.
3: Nah, itulah sebabnya hal-hal seperti itu, kalau keluarga itu mau sehat, suami istri hubungannya mau manis, mama penting dari awal itu ada keterbukaan satu dengan yang lain, ya. Yang kedua, juga pentingnya kepercayaan. Artinya betul-betul bisa menjaga kepercayaan satu dengan yang lain dimanapun dia berada. Kalaupun keterbatasan suami atau pasangan hidup kita saling melihat perkembangan di luar itu, tetapi harus punya komitmen di dalam diri kita bahwa saya itu menjadi orang yang bisa dipercayai. Maka posisi kita pasti lebih berani mengatakan sebuah kejujuran. Nah, nilai dari atau salah satu nilai kejujuran itu adalah keterbukaan itu.
2: Ya, Pak. Sekarang ini mungkin ya, zaman Pak Kamdi, zaman saya, mungkin itu bisa dilakukan terbuka. Suami bisa mengkritisi istri ketika terjadi perubahan atau sebaliknya. Tapi zaman sekarang ada yang ngomong begini, ya yang penting kamu saya hidupin kok. Nah, tiba-tiba itulah di karoseri hidungnya, mukanya gitu. Nah, ini juga untuk papa kan, biar tidak melirik yang lain gitu loh. Kadang-kadang membuat kayak gitu itu tanpa persetujuan suami loh, Pak. Tiba-tiba suami kaget, loh kenapa wajahmu telah berubah? Nah, bagaimana Pak pendapat Bapak?
3: Ya, memang perubahan penampilan, kemudian merias diri supaya kita tetap dianggap sebagai orang yang bisa memelihara, merawat diri, dan juga bisa menjadi sebuah kebanggaan pasangan hidup kita, bisa membanggakan ya, kalau dibawa kemana-mana tidak memalukan, kan begitu ya. Betul. Kan ada ya, coba kalau maaf kata nih, wah istrinya hitam, badaki, gemuk, gendut. Kemudian pergi diajak pesta dengan suaminya yang ganteng. Bahkan ya ampun, dia bawa apa? Kok kingkong badannya besar? Kan wah repot sekali ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi pada prinsip standar-standar keharmonisan keluarga itu memang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara. Maka penting sifat keterbukaan dalam sifat memberi saran, masukan, konsultasi. Contohnya apa? Papa izinkan enggak ya saya akan apa?
2: Ke karoseri.
3: Ke karoseri dulu untuk seperti ini dan itu. Kira-kira biayanya segini gitu ya. Uh-huh. Walah enggak usah, kita ini sudah menikah, siapa yang mau sama kamu. Uh-huh. Ya sudah, diterima aja. Tapi biasanya ini pentingnya keterbukaan itu, untuk kita jujur. Nah, karena ketidakjujuran kemudian kita jadi orang yang memberi surprise, keterkejutan. Kadang-kadang malah suami jadi heran, kaget. Ini kelainan apa? Modelnya kayak begini. Ya, dan sebagainya. Biasanya pakai kebaya, ini kok cuma pakai pakaian renang. Nah, kan macam-macam itu ya. Ya. Jadi penting kita ada keterbukaan, itu awal bagian daripada kejujuran. Dan yang ketiga itu adalah kepercayaan. Bagaimana? Bisa nggak kita bisa mengelola komunikasi, keharmonisan, perawatan, pemeliharaan? Nah, nilai-nilai itu kalau hilang, maka sebenarnya kita menikah tanpa tujuan. Ya. Tapi kita hanya pragmatis saja. Yang penting senang, banyak uang, dapat fasilitas, orang kagum dengan penampilan saya. Nah, ingat, kita itu segala sesuatu dibatasi oleh waktu dan usia.
2: Ya, pendengar, terlalu banyak hal yang kita bicara tentang kejujuran ini. Barang mahal ini rupanya. Tetapi dapat direalisasikan atau dilakukan. Apa yang perlu kita perhatikan? Baik, kami akan kembali setelah pesan yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa waktu membatasi kita untuk berbincang-bincang tentang kejujuran. Memang tidak semua secara tuntas kita menjelaskan lebih detail dalam hal ini Pak Sukamdi tentunya. Tapi mari sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, ada hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Sukamdi sehubungan dengan kejujuran ini.
2: Iya, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa dan tentu sangat rindu sekali. Bagaimana sih cara menilai, mendeteksi supaya saya melihat bahwa orang ini jujur apa tidak, ya. Nah, yang pertama adalah orang yang jujur itu selalu memiliki perkataan sesuai dengan kenyataan, ya. Yang kedua, dapat dipercayai, ya. Makanya kita mesti bisa melihat itu pada aspek kualitas apa yang diucapkan, ya. Berani mengakui kesalahan, ya. Ketempat itu konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Tidak suka memanipulasi atau menipu sebuah informasi atau informasi yang dibuat-buat, ya. Atau berani menyampaikan kebenaran. Yeah. Dia harus memiliki hati yang tetap tenang dan percaya diri bahwa apa yang diucapkan itu itulah apa yang menjadi saksi di dalam dirinya sendiri.
1: Baik, pendengar. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami perbincangkan atau masalah lainnya, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-157-11811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan

orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan laporan hasil kotak amal, perlu kami menyampaikan pertama undangan. Dalam hal ini undangan dari Maulid Arba'in 1448 Hijriah yang dari panitia dari Masjid Nurul Khairat. Adapun isi undangan sebagai berikut, sehubungan dalam rangka kegiatan Maulid Akbar yang dirangkaikan dengan penutupan Maulid Arba'in Kota Palu tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi, maka kami panitia Maulid Arba'in Kota Palu dengan segala kerendahan hati mengundang kepada bapak-bapak sekalian untuk dapat hadir dalam menyukseskan acara tersebut. Adapun kegiatan yang dimaksud insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 miladiah, waktu yaitu 18.00 atau maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Tempat kegiatan yaitu di lapangan kompleks Al-Hayrat atau depan gedung Al-Muhsinin. Demikian undangan disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Panitia Maulid Arba'in Kota Palu, sekretaris panitia adalah Risman SPD, kemudian ketua panitia adalah S Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Selanjutnya kami informasikan tentang laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salurkan pada Jumat yang lalu tertanggal 18 September 2026 yaitu sebesar Rp1.110.000. Kemudian penerimaan Rp1.417.000. Maka jumlah penerimaan Rp2.527.000. Kemudian pengeluaran dikeluarkan secara rutin itu Rp750.000. Kemudian dibayarkan lampu PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.458.200. Kemudian jumlah pengeluaran Rp2.208.200. Salokas untuk kotak amal sampai dengan saat ini adalah Rp319.000. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah menyiapkan konsumsi pada konsumsi jumpa berkah pada hari ini. Insya Allah apa yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Kompas TV Sulawesi Tengah yang senantiasa meliput kegiatan di Masjid Al-Rahmah ini, dan juga dari media RRI Palu sekaligus meliput secara langsung kegiatan Jumat pada hari ini. Dan insya Allah segala kegiatan yang telah dilaksanakan semoga mendapat keberkahan dan tetap jaya di udara. Dan juga yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustadz Irwan Sandi SOS MAP. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن محمدا عبده

Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Mizabur Rahmah yang cinta dan dicintai Allah, bahkan mulia dan dimuliakan pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, melambangkan kesyukuran kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati, atas semua karunia, atas semua nikmatnya, atas semua anugerah dan kebaikan yang masih dapat terus kita rasakan sampai dengan siang Jumat yang penuh barokah ini, sampai dengan menit ini, bahkan sampai dengan detik ini. Salawat dan taslim tercurah limpah kepada Rasulullah junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya izinkan khatib untuk tidak pernah bosan menyampaikan wasiat takwa kepada kita sekalian. Olehnya marilah terus kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah, menjalankan semua yang telah Allah perintahkan serta meninggalkan semua yang telah Allah larang untuk kita kerjakan. Ayuhal hadirun, sidang jamaah salat Jumat rahimadi wa rahimakumullah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Bahkan dikatakan hari Jumat adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya, sehingga dengannya Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu banyak amalan yang bisa kita kerjakan pada hari Jumat. Baik itu mulai membaca suratul kahfi, bahkan sampai dengan penyelenggaraan salat Jumat diawali dengan mandi, kemudian memotong kuku, memakai pakaian-pakaiannya yang bersih, juga memakai wangi-wangian, sampai dengan melaksanakan salat Jumat dan amalan-amalan lainnya. Tapi sesungguhnya di antara banyaknya amalan-amalan yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, ada satu amalan yang mulia dan memiliki nilai pahala yang banyak, tapi kata Rasulullah, sayangnya jarang di antara umatku yang melaksanakannya. Maka amalan yang dimaksud Rasulullah adalah dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, perbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat itu akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang banyak membaca salawat atasku, maka dia nantinya akan dekat denganku di yaumil akhir. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda dalam kitab Sahih Abi Daud nomor hadis 1369, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah, yang artinya barang siapa yang bersolawat satu kali saja kepadaku, sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Sehingga ulama memaknai solawat dari Allah maka tidak lain adalah berupa rahmat untuk hamba-hambanya, solawat dari malaikat maka tidak lain adalah berupa istighfar, dan salawat dari hamba maka tidak lain adalah berupa doa. Ma'asyiral muslimin, kaifala nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai baginda Rasulullah. Orang yang mencintai sesuatu, maka biasanya dia akan sering-sering menyebut terkait apa yang dia cintai. Orang yang menyukai sesuatu pun dia akan sering-sering membanggakan terkait apa yang dia sukai. Maka mudah untuk melihat seorang umat yang mencintai Rasulnya, maka biasanya dia juga akan sering-sering menyebut atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dahsyatnya selawat. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, ketika perintah selawat turun, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Barulah kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan penuh kepada Rasul junjungan alam. Masyarakat muslimin, kalau kita cermati isi kandungan Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 56 tadi, maka setidaknya ada dua kandungan yang bisa kita petik hikmah di dalamnya. Yang pertama, terkait dengan perintah solawat, Allah telah mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Kepada para penduduk bumi, Allah perintahkan kepada setiap makhluk untuk bersolawat. Dan kepada para penduduk langit, Allah perintahkan kepada para malaikat. Yang kedua yang lebih dahsyat, biasanya suatu amalan yang ketika Allah perintahkan kepada kita untuk laksanakan, maka Allah tidak perlu melakukannya. Semisal Allah perintahkan kepada kita solat, aqimish shalah, dirikanlah solat, maka yang solat cukup kita yang beriman, Allah tidak perlu solat. Karena yang butuh solat adalah kita, bukan Allah. Pun pada perintah zakat, khusmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum watuzakihim biha wasalli alaihim inna solataka sakanu lahum wallahu wasi'un alim. Perintah zakat yang bertujuan membersihkan diri dan harta yang kita miliki pun hanya bagi orang yang sudah cukup haul dan hisabnya. Allah tidak perlu mengeluarkan zakat. Perintah puasa pun sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ila akhir ayah. Hanya bagi orang-orang yang beriman dan mengaku ada iman dalam dirinya. Allah pun tidak perlu berpuasa. Pada perintah rukun Islam yang kelima, sebagai penyempurna rukun Islam kita, yakni melaksanakan ibadah haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, pun hanya bagi orang-orang yang diberikan kata mampu di dalamnya. Bahkan kita tidak pernah bertemu Allah ataupun merasakan kehadirannya baik di tanah suci maupun tempat-tempat yang lainnya, maka kemudian ibadah haji hanya bagi orang-orang yang mampu. Allah tidak ada kemudian kita lihat di tanah suci dan lain sebagainya. Maka berbeda ketika perintah solawat turun, Allah katakan, Inna allaha wa malaikatahu, sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Maka setelah Allah bersolawat dan para malaikat, maka barulah kemudian Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat terbaik, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi wasallimu taslima, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat pilihan, umat yang bahkan Allah sendiri memuliakan di antara umat-umat yang lainnya. Bahkan dengan selawat yang kita lantunkan, kelak bisa mendatangkan syafaat Rasul ila yaumil qiyamah. Sebab kelak nanti Allah berikan kesempatan kepada para nabi dan rasul untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Tatkala ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, berikan syafaat, berikan pertolongan kepada umatmu, Nabi Adam mengatakan, sungguh saya malu ya Allah.
Bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan aku pernah melanggar perintahmu satu kali, bahkan tatkala ketika aku berada di surga. Wahai Nuh, berikan syafaat pertolongan kepada umatmu. Nabi Nuh mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan aku tidak mampu menolong anakku Kan'an yang pembangkang terhadap ajaran-ajaran yang datang darimu. Wahai Lut, sekarang giliranmu, kata Allah, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Lut pun mengatakan, saya juga malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada umatku sedangkan istriku Walihah tidak mampu aku selamatkan karena ingkar dengan ajaranmu. Wahai Yunus alaihissalam, sekarang berikan syafaat kepada umatmu. Pun Nabi Yunus mengatakan, saya malu ya Allah, di mana saya bisa letakkan wajahku di hadapan kebesaranmu? Bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku sedangkan ketika menyebarkan ajaran yang datang darimu hanya dua saja pengikutku? Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan, wahai Isa alaihissalam, berikan syafaat kepada umatmu. Nabi Isa mengatakan, lebih-lebih saya malu ya Allah, bagaimana saya bisa memberikan syafaat kepada umatku bahkan ketika di dunia sebagian dari mereka menganggap aku sebagai Tuhannya. Maka tampillah Rasulullah, manusia yang paling sibuk, dan sibuknya Rasulullah hanya memastikan bahwa semua umatnya telah masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, inilah dahsyatnya perintah salawat. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya amalan yang pasti diterima. Sekali lagi, satu-satunya amalan yang pasti diterima, walau kita kerjakan dalam keadaan berbangga diri. Saya bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Saya bangga sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Ialah salat, apalagi kalau kita lakukan dalam rangka menumbuhkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, serta mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

Sekian lama kita menjalani hidup, pernahkah Anda bertanya tentang hakikat dari kehidupan ini? Dari mana dan hendak kemanakah kita? Apa yang menghadang di ujung hidup ini? Pengenalan hakiki terhadap diri adalah sebuah gerbang bagi kita untuk perjalanan rohani berikutnya. Seorang sufi berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal penciptanya." Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, "Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan?" Ketika kita tak sempat mempertanyakan hal-hal yang berkait dengan diri dan hidup ini, ada sesuatu yang pasti, bahwa kita tetap berada di dalamnya.

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Pro 1.

Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan di siang hari ini. Beberapa lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda mengisi istirahat siang Anda pendengar. Kami awali dari lagu-lagu daerah dari Kabupaten Tojo Una Una. Tojo Una Una.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bol nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. MUI Tojo Nauna mendukung kerjasama sosial umat beragama sebagai bentuk penguatan kerukunan antar umat beragama. Perkuat ketahanan pangan lokal pemerintah desa Pancuma. Memantau seluruh rangkaian kegiatan pertanian lahan kering mulai dari membuka lahan hingga panen. Bersama saya Kona Sutiantora Sanggoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara, MUI Tojo Nauna mendukung kerjasama sosial umat beragama sebagai bentuk penguatan kerukunan antar umat beragama.
1: Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Nauna Muhammad Hamdi menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati antar umat beragama. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan saling menghina yang dapat memicu konflik. Menjaga kerukunan antar umat beragama adalah salah satu kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menjadi teladan, mendorong terwujudnya toleransi dan harmoni di tengah keberagaman.
2: Jadi untuk urusan ritual, untuk urusan ibadah, masing-masing menjalankan agamanya, masing-masing menjalankan syariatnya. Tapi untuk urusan sosial, untuk urusan keduniaan, kita boleh bekerja sama, tapi untuk urusan ibadah, bahasa Al-Qur'annya lakum dinukum. Tokoh-tokoh agama juga perlu menyampaikan ini ke masyarakat, bahwa kita harus menjaga kerukunan, bukan hanya intern umat beragama, tapi juga dengan dari kalangan luar, antar umat beragama.
1: Perkembangan digital menuntut berbagai hal dapat tersampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Perkembangan ini menurut Muhammad Hamdi juga menjadi peluang bagi para tokoh agama untuk memperluas jangkauan edukasi kepada umat beragama dengan pesan toleransi untuk menciptakan masyarakat rukun. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, perkuat ketahanan pangan lokal, pemerintah desa Pancuma memantau seluruh rangkaian kegiatan pertanian, lahan kering mulai dari membuka lahan hingga panen.
1: Pemerintah Desa Pancuma, Kecamatan Tojo, ungkap Kepala Desa Pancuma, Rifai Pou, mendukung penuh penanaman padi dan jagung untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penguatan kelompok tani hingga pemanfaatan lahan yang belum maksimal juga menjadi perhatian pemerintah desa untuk dimaksimalkan.
4: Kita meninjau pembersihan lokasi sampai menanam sampai panen. Kami sangat support sekali dari pemerintah desa bersama perangkat juga meninjau langsung ke lahan pertanian masyarakat. Panen di tahun ini kita hanya padi ladang, ada juga jagung, jagungnya itu jagung kuning sama jagung pulut.
1: Lebih lanjut, ungkap Kadis Pancuma Rifai Pou, pemerintah desa berharap instansi terkait memberikan bantuan bibit jagung unggul dan padi berkualitas kepada kelompok tani. Di samping itu, penyediaan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SPR Ampana Rahmawati Tande, editor Ibnu Abbas, operator Sasri Alwi Haswing, dan saya Bona Sutianto Lasanggul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini pendengar di program acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik. Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampia. Di Pro Dangdut sore hari ini ya, di jelang sore ya. Nah, banyak Ampana sudah mulai ada awan-awan hitamnya ya. Ini sudah menandakan mendung. Ya, mudah-mudahan hujan akan segera turun dan kemudian membasahi seluruh bumi persada. Apabila selesai untuk Kabupaten Tojo dan Una, segera akan berakhir musim kemarau yang sudah cukup panjang ini pendengar. Untuk dangdut yang paling awal di jelang sore hari ini pendengar, saya hadirkan dari Caca Handika. Semua tahu, tetaplah bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di program acara Pro Dangdut jelang sore hari ini, pendengar, kita langsung ke panel phone yang paling awal kita. Halo.

0: orang kampung Pusungi. Silakan Ibu Mega mau lagu dangdut apa sore-sore?
1: Gelandangan.
0: Hah?
1: Gelandangan.
0: Gelandangan. Saya cari dulu ya.
1: Kirim buat kamu aja pendengar RRI.
0: Siap.
1: Kecuali gitu.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmawati, Ibu Rahmawati, Ibu Megawati di Pusungi. Kalau dulu Sumoli ya, sekarang sepusungi. Suganti alamat. Asik. Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Nursin Bonerato, ini alamatnya kita ganti-ganti ini ya.
2: Tidak.
0: Tapi
2: tidak pindah. Kecuali kain ulang.
0: Jangan kasih dengar di samping. Bahaya bola. Pak Guru mau lagu dangdut apa, Pak Guru?
2: Jamila.
0: Jamila, Jamal Mirat lagu kayaknya ini ya.
2: Iya, iya.
0: Aduh Jamila. Lanjut, buat siapa lagunya?
2: Ada Bunda Megawati yang buat Meliwat. Ada juga Bung Mutar yang ada di Pusungi. Lalu ada Peparo tetangga saya di Bayu Baru, Muria.
0: Siap.
2: Ada Ratna di Labuan, Din di Labuan. Ada Ustaz Sarukmin, Ibu Uga dan Bung Rija di KJL.
0: Yoi.
2: Ibu dari CT dan semua saja. Undangan ya, semua dan salam sehat boleh. Siapa yang sama, Bung Fitri dan Ustaz.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di belakangnya Pak Nursin. Silakan, tengah hari. Tengah hari ini sekarang sudah mau jam 3 ya. Sudah mau jelang sore ini. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut kagalah kita.
0: Dengan siapa kah?
3: Saya orang Pandelengi.
0: Om Deng Pandelengi, silakan lagunya apa?
3: Ini akan saja.
0: Oh iyo, nanti saya bilangin yang gagah ini sore ini Om Deng. Lanjut. Buat siapa yang mau disalam?
3: Buat sama semua saja.
0: Yoi.
3: Usianya.
0: Buat.
3: Om siapa ini?
0: Om siapa yang mana?
3: Biasa-biasa. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Oke
0: juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya. Ada Om Deng, ada juga Pak Nursi dan Ibu Megawati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih lanjut lagi mendengar di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin. Mau, mau request lagu dangdut apa, Bu?
2: Rido Roma. Kuntum Mawar Merah.
1: Apa?
2: Sekuntum Mawar Merah.
1: Sekuntum Mawar Merah. Oh, wow. Ada ya.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Ini ada Ibu Ria, ada Bapak Roh, ada juga Kak Nursin, ada Ibu Timang,
1: yo,
2: ada Ibu Icing, ada Ibu Eli, ada Ibu Fatma, ada juga Ibu Megawati Sangpamutar.
1: Yo, iya, orang
2: musuh. Ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Buang Lakoro, dan Ibu Lia.
1: Siap.
2: Dan teman-teman, salam hormat.
1: Yo,
2: semua. Semoga amal kita hari Jumat ini terima Allah.
1: Amin.
2: Misalnya buat bersama operator.
1: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Silakan menyapa lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Orang Labuan, mau lagu dangdut apa sore-sore begini, Bu?
3: Timang-timang anakku sayang.
1: Baik, saya cari dulu ya. Lanjut.
3: Buat semua pendengar RRI, terkecuali dalam format, dalam buat Bung Tito, selamat bertugas, sehat selalu bersama.
1: Amin.
3: Terima kasih,
1: Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu panel pun lagi mendengar di belakangnya Ibu Ratna. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Pro Dangdut, Pak.
1: Oh iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, spesial hari Jumat.
1: Salah lagi ya. Memang kalau ada yang, kalau sudah tidak ada yang mengingatkan, kita orang ini akan salah terus ya.
4: Padahal kemarin Anda baru saya lihat di postingan, lagi baru selesai healing.
1: Lagi mengunjungi anak-anak di pondok pesantren.
4: Oh, Masya Allah. Tapi hitung-hitung healing juga ya. Karena selama perjalanan Anda menikmati begitu.
1: Kira-kira begitu.
4: Kita, ya. Tadi ngomong-ngomong, Abang.
1: Yeah.
4: Sekarang di masjid di depan rumah saya.
1: Ada tamu ya?
4: Ada tamu.
1: Tamu dari jauh, dari Bombana itu.
4: Oh, sebentar Abang, kira-kira kesini gak ya?
1: Insya Allah, niat mau kesitu. Niat mau kesitu saya.
4: Oh, luar biasa. Jadi kita mungkin bisa ketemu nanti sebentar.
1: Amin.
4: Insya Allah ketemu ya.
1: Siap, Insya Allah.
4: Mau minta lagu dong.
1: Apa lagunya, Om?
4: Dari
1: mana?
4: Ada Irma, judulnya Kumbang-Kumbang di Taman.
1: Kumbang.
4: Bang, sebelum saya menyapa semua pendengar RRI, saya menyampaikan permohonan doa ya kepada istri dari Om Yusro, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
4: Baring di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
1: Oh, kasihan.
4: Semoga saya minta doa kepada seluruh pendengar, semoga didoakan ya istrinya Om Yusro supaya cepat
1: sembuh. Amin.
4: Cepat kembali pulih begitu ya, karena beliau sudah hampir 2 bulan masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ampan. Dan kita juga FC rencana mau ke sana nih. Mau berkunjung begitu, mau berbesuk begitu ya. Lagu tadi saya persembahkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Dan untuk Ustaz Tito Lasangoli.
1: Jangan bilang Ustaz.
4: Tunggu, baru ingat. Kemarin kita lewat di jalan, cuma saya mau tegur Abang, cuma gak sempat. Karena Abang juga lagi serius.
1: Iya, Kak. Serius apa, Kak?
4: Serius lagi, lagi soalnya lagi berboncengan sama bida dari syurga.
1: Mande. Betul.
4: Titip salam untuk keluarga Bang. Yo. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya kunjung ke situ ya, ke lorongnya Bapak sebentar malam. Amin.

hati sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Seluruh angkasawan-angkasawati RRI Ampar mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, acara kami lanjutkan untuk program Pro Dangdut.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: adalah kita.
1: Kita lanjut mendengar menyapa yang gabung sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga.
2: Bung Tito.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapakah?
2: Orang Tetelea.
1: Oh iya, orang Tetelea. Biasa TTA eh.
2: Yoi.
1: Ibu Ida mau lagu dangdut apa, Bu?
2: Lagu apa eh?
1: Apa? Tanya di samping dulu, baku tanya noh. Jangan ambil keputusan sendiri. Kong kita salah eh. Bukan berarti pistol di kepala.
2: Bumi semakin panas dia bilang.
1: Bumi ini semakin panas. Apa itu resesi
2: matahari
1: dunia?
2: Matahari boleh panas tapi hati jangan ikut-ikut panas ya.
1: Oh iya. Lanjut. Mau dikirim buat siapa?
2: Dikirim-kirim buat Pak Nursin, Papa Ros. Ibu Eli, Ibu Lina, Ibu Sasa Rukmin, dan seluruh pendengar setia RRI tanpa terkecuali dari A sampai Z yang lagi terbaring di rumah sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya.
1: Amin.
2: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Begitupun yang ada di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Buat yang lagi bawa acara, semoga cepat
1: sembuh.
2: Semoga
1: dapat hidayah.
2: Semangat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah dan kru-kru RRI tanpa terkecuali. Tapi spesialnya lagu buat kita biasa yang lagi bersuara di belakang tadi.
1: Suara kecil selalu hobi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo
1: RRI juga.
3: Assalamualaikum Bung Tito.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Ria Bailoba.
1: Ibu Ria mau request lagu dangdut apakah?
3: Lagunya Imam S. Arifin, Papa Mama.
1: Papa Mama? Adakah?
3: Iya.
1: Oh, ada. Saya cari dulu ya.
3: Oke.
1: Okay. Ada yang mau disalam-salam?
3: Nanti ganti dengan yang lain, Jo.
1: Nanti mau cari dulu.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati, Abang Mutar, Ibu Nadi Kusumi, salam untuk Kelompok 4, ada Bunda Rikmin Maratoba juga, ada Papa Ros, Ibu Eli, Pak Nusin Bonarato, dan buat Bung Tito selamat bertugas, semoga selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Papa Mama tidak kutemukan ya, biar saya ganti dengan Senandung Rembulan. Gagak juga ini, jangan cuma Tahari Tursen orang lihat, Rembulan juga harus ada sore hari ini. Lanjut, halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya?
4: Punya kota.
1: Ibu Ani, silakan. Apa lagunya, Bu?
4: Rena.
1: Rena?
4: Rena masih ada di sini.
1: Oke, saya cari dulu Rena ya. Lanjut, buat siapa Rena? Rena.
4: Yang saya lewat-lewat tadi, kecuali salam-salam ya, soalnya siapa ini tadi pesta jadi persamu aja.
1: Oke.
4: Kembali ke Bung Tito ya.
1: Siap.
4: Bersama operator.
1: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagunya Ibu Ida ya, saya hadirkan untuk yang ketiga, boleh ya Bu ya? Saya mau menghadap dulu. Tetaplah bersama

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih lanjutkan kebersamaan di Pro Dangdut sore hari ini pendengar. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk program Pro Dangdut. Silakan Anda yang mau ikutan gabung di sore hari ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ais, dengan siapa ini kah?
2: Dengan
1: siapa?
2: Hasan di Bayilo.
1: Bung Hasan Bailo. Bung Hasan mau lagu dangdut apa ini, Bung?
2: Dari Boy Sani.
1: Apa itu?
2: Bung penyiar yang pilihkan judul.
1: Boy Sani belagu ya?
2: Iya.
1: Baik, saya cari ya. Lanjut, ada yang mau disalam-salam mungkin ini, Bung Hasan, silakan.
2: Ya, sama-sama. Buat Bung penyiar. Dan semua-semua saja ini, Bang.
1: Siap.
2: Pendengar RRI, tanpa terkecuali. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy Sandi, ya. Saya kasih akang dia apa ya, bagus. Nasi pengamen ya, boleh ya. Ah, tapi dia pengamen yang panas itu saja. Lanjut di belakangnya Bung Hasan, silakan. Yang mau gabung 8218502652. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita masih kurang lebih 12 menit lagi ya. Saya akan pilih beberapa lagu untuk yang paling akhir di sore hari ini, pendengar. Terima kasih ucapannya untuk semuanya yang sudah bergabung, dan yang belum sempat gabung, lain waktu dan kesempatan Anda bisa gabung bersama kami.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah ditera lalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur sampai kerja. So, tidak pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: kalau saya sudah 17 tahun,
1: Mel,
0: saya mau menikah sama
1: lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda,

0: Lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
0: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
2: Selamat sore.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
4: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
3: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
0: Demikian informasi
2: dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Haini dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
5: Selamat sore, Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-TPST Kota Palu ini mencatat hampir seluruh SPPG di Kota Palu sudah memiliki sertifikat Light Hygiene Sanitasi. Untuk informasi selengkapnya bersama
6: sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
7: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknis, yang dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
6: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya, SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
8: Dalam rangka menghadapi El Nino,
9: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
8: Jadi yang pertama, kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian kita sudah berusaha termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa kemudian mengalirkan air.
9: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Rarowatu dan Lantari Jaya.
0: Mendengar, kita beralih ya dari RRI Kendari. Kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan kita ada Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Rido.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Dari Toli-Toli, program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Alfiansyah bersama Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalea SPDI berikut ini.
11: Menyoroti terkait SMK ini go global, mungkin tanggapannya sebagai kepala sekolah SMK ini satu Dondo, Bu, seperti apa?
12: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo tentang SMK go global, ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang TEFA dan pembelajaran BCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja, sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item keutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Esokasi. Nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Poli-Poli sendiri, bahwa di SMK Global ini program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Poli-Poli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus wilayah 6 Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Global ke luar negeri. Itu Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Nah, bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
11: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya sore ini.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
13: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
14: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi, awareness, dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional Tasbih JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, da'i, dan da'iyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kesehatan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto mengatakan, Tasbih JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
15: Dalam program ini, kami berharap da'i-da'iyah bisa membantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS, dan hal lain yang mungkin para da'i-da'iyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program Tasbih JKN, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang luar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih kurang memahami mengenai program JKN.
14: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan da'iyah.
13: Ini informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica, dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
16: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
16: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KD bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
17: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
18: Peringatan hari ulang tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedap Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
17: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
18: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekande-Kandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
17: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kande-kande yang setelah upacara kita bergeser untuk kande-kande bersama anak yatim piatu.
18: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Mendengar, kita beralih dari RRI Bau-Bau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju. Bersama ada rekan kami Hafid. Selamat sore rekan Hafid.
19: Kan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
19: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sande, Warisan Bahari yang menggerakkan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
20: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sande Melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, sande pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan, hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut sande sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian sande tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
21: Lopi sande ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sande ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah sande, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, sande ini. Kalau kita mau lihat sejarah sande, sande ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali punya filosofi sejarah tentang sande itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dan sande ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
20: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sande Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
21: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sandai Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sandai ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sandai ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin yang bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya Sandai ini atau Lopi Sandai ini dipakai sebagai alat transportasi, bukan saja antara daerah tetapi antara pulau.
20: Namun Sandai Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
21: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, di Polewali, macam-macam kita punya kuliner khas daerah kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
20: Dengan demikian, Sandai tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
19: Baik, demikian sebuah paket pitcher dari RRI Mamuju melengkapi Gemas Hari Pati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gemas Hari Pati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya, pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal ihwan wa nahana bit ta'awuni 'alal itsmi wal udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbil kiram amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang sama berbahagia. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil judul yakni Islam adalah agama rahmat dan tidak mengenal doktrin terorisme. Seperti kita ketahui bahwa zaman globalisasi dewasa ini adalah zaman yang penuh tantangan. Banyak ujian, penuh persaingan, bermunculan berbagai macam fitnah, baik tersembunyi maupun nyata. Terutama fitnah yang datangnya dari musuh-musuh Islam yang sengaja dihembuskan untuk mengecilkan Islam di muka bumi ini. Termasuk Islam yang ada di Indonesia. Mereka melakukan berbagai manuver menyebarkan fitnah keji, seolah-olah Islam ini adalah agama yang menyeramkan, menakutkan, mengajarkan kekerasan, kebrutalan, pemberontakan, pemecah belah persatuan, pengusik ketentraman, penyulut peperangan, dan sebagainya. Bahkan mereka menyebut bahwa Islam ini adalah umatnya itu adalah terorisme, ganas, sadis, dan tidak mengenal persaudaraan dan peri kemanusiaan. Sehingga setiap kegiatan Islam itu selalu diawasi dan dimata-matai dan dicurigai. Sesungguhnya tuduhan semacam ini hanyalah rekayasa orang-orang Barat yang takut kalau Islam ini lebih maju dan jaya dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang perjalanan sejarah, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan, akan tetapi justru mempelopori perdamaian, menjunjung tinggi semangat persaudaraan, hidup saling berdampingan sesama manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di antara berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Agama Islam tidak mengajarkan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap pemeluknya, bahkan menghargai perbedaan agama dan akidah di antara sesama manusia. Profesor Dr. Haji Mukti Ali MA pernah berkata, "Agree in an agreement," yang pengertiannya adalah kita harus setuju di dalam persamaan dan harus setuju pula di dalam perbedaan. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam adalah kemanusiaan universal. Al-Quran menyatakan bahwa komunitas manusia itu adalah satu keluarga besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Kana an-nasu ummatan wahidatan," yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah," yang artinya jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Yunus ayat 99-100. Oleh karena itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan tugas risalah di muka bumi ini penuh dengan rahmat kasih sayang, ikhlas, penuh budi pekerti, akhlak yang mulia, ramah tamah, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, penuh pengendalian diri, tidak emosional dan keras hati, sopan dan santun, tidak dengan cara memaksa dan kekerasan, suka bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik," yang artinya disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdal mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wa abdal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa abdal muhajirina man hajara manahallahu an, wa abdal jihadi man jahada nafsahu billahi azza wa jalla." Orang mu'min yang paling utama keislamannya ialah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang hijrah yang paling utama ialah yang berhijrah meninggalkan segala keinginan hawa nafsunya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan uraian kita pada saat ini. Pertama, Islam bukanlah agama teroris seperti yang dituduhkan orang-orang barat, akan tetapi merupakan ungkapan rekayasa untuk mengecilkan Islam. Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam adalah agama yang selalu menganjurkan perdamaian, persaudaraan, ketenteraman, ketenangan, bersatu di dalam perbedaan dan berbeda di dalam persatuan, nyaman, aman dan beriman, sejahtera lahir dan batin, kita rasakan secara bersama di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Amin.

0: الطهارة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan so jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, ce foto lu di pagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: jadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintar juga bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
2: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRM Panah dimanapun Anda berada, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita malam hari ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya sekolah rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan depan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian Adam Nadia, maksud kami Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

東京スマホ。Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Menyuarakan

Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diangkat dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini. Kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: bangun ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Tunggu, iyo, sayang.
0: Tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satu R yang pada dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini di Pelotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda di hari Jumat ya, 25 September 2026. Dan seperti biasa kami akan menemani Anda hingga di pukul 23:30. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kulon lagu lama kegemaran Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati. Kayaknya so mengantuk ini ya.
1: Iya, sampai tidur mati lampu.
0: Oh, mati lampu di Pusungi. Sudah dari tadi?
1: Ini dari sore.
0: Aduh, berarti ada batunggu ini. Jaga lilin dulu.
1: Ini bisa tidur karena mati lampu.
0: Oke, dan langsung saja. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Inang.
0: Inang, oke. Inang.
1: Pulanglah udah.
0: Pulanglah udah. Oke, dan dicarikan ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Terima kasih neneknya Zura atau Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Walaupun lagi mati lampu hiburannya radio saja dulu ya. Dengar-dengar lagu, dengar-dengar Bayuni di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penonton kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin atau neneknya Huzaimah.
0: Ibu Rukmin atau neneknya Huzaimah. Di Muratoba mati lampu tidak ini?
2: Tidak belum.
0: Tidak ya, aman ya?
2: Kemarin dulu.
0: Oh, berarti ini ada DB waktu-waktu jadwal.
2: Giliran.
0: Silakan dan mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Mayang Sari tiada lagi.
0: Mayang Sari tiada lagi. Oke, ditunggu ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan malam hari ini masih ditemani Bayuni pokoknya. Jangan bosan-bosan ya. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Adakah orang di sana?
3: Halo.
0: Pulau Togean.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Orang Kota Mubagu.
0: Kota Mubagu, Ibu Ani.
3: Iya.
0: Ada apa ini dan Ibu Ani di Kota Mubagu sana?
3: Lagi monitor.
0: Lagi monitor.
3: Lagi duduk santai.
0: Biar duduk santai.
3: Jam 10.
0: Kalau di Kota Mubagu ada giliran mati lampu juga tidak ya?
3: Wah.
0: Ada mati-mati lampu juga di sana?
3: Oh, tidak.
0: Oh, tidak aman berarti.
3: Di sini.
0: Aman di PPLN, eh?
3: Aman di PPLN.
0: Silakan. Dan mau dengar lagunya siapa nih, Bu Ani?
3: Duri Marantika.
0: Judulnya apa itu?
3: Apa di judul ini? Apa? Lupa di judul.
0: Aduh, apa?
3: Banyak pilih akan mulut dari
0: Bruri.
3: Apa di iya Bruri Marantika.
0: Marantika hati yang terluka atau biarlah bulan bicara pamit.
3: Nah, biarlah bulan bicara.
0: Biarlah bulan bicara ya.
3: Biarlah bulan ini soalnya bulan terang tuh.
0: Oh begitu, kasih bicara dulu bulan.
3: Oke deh.
0: Oke dan.
3: Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kota Mubagu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan semoga semuanya juga tetap sehat selalu ya. Tetap semangat dan di malam hari ini ditemani dengan lagu-lagu nostalgia kembali. Sudah ada 3 penelpon dan 3 pilihan lagu. Tentunya kita ke lagu yang pertama dengan judul Pulanglah Udah berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRA Pana. Dan masih di Pulau Togian malam hari ini, saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini, Dan?
1: Ya, dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Papa Bayu di Batang Polo. Ada apa ini malam, Dan? Papa Bayu.
1: Alhamdulillah lagi santai.
0: Lagi santai ya. Mati lampu tidak di sana?
1: Iya.
0: Mati lampu tidak?
1: Iya, tidak.
0: Tidak ya? Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Ah, ini request lagunya. Anu lagunya. Buat rindu untuk ayah.
0: Rindu buat ayah ya? Lagunya Ebit, iya. Bukan? Oke.
1: Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Oke, ditunggu lagunya ya, Papa Bayu. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Bayu di Batang Polo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu dari Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Ditunggu ya lagunya. Baik, kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pulau Togean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Ada apa ini, Dan, Bung Hasan?
2: Ada dulu.
0: Oke, Dan, silakan mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dari Kapan Kau Kembali.
0: Kapan Kau Kembali, oke.
2: Dari Lula Drakel.
0: Lula Drakel, baik, ditunggu ya lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Papa Bayu. Bung Hasan ya, Bung Hasan di Bailo. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togian. Baik, saya masih menantikan Anda pendengar. Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp maupun di telepon seluler di 08212850-2652.

Baik pendengar, langsung saja kita ke lagu berikut ya, dengan judul Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit G.A.D. berikut ini.

0: Baik pendengar Pro 1 Riambana, masih di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Masih sekitar 30 menit lagi ya kebersamaan kita malam hari ini. Baik, saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Opa Adit di KJL.
0: Opa Adit di KJL. Ada bapak ini malam, Opa Adit?
1: Ada, apa denger-dengar radio.
0: Oh, denger-dengar radio ya.
1: Iya, baru-baru hujan sedikit tadi.
0: Ada hujan sedikit tadi di sana ya. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Opa Adit?
1: Lagunya cuma DP judul ini yang di tahu ini, Mbak. Cari jalan terbaik.
0: Cari jalan terbaik ya?
1: Iya.
0: Pance kah? Atau?
1: Iya, Pance Pondang.
0: Pance Pondang.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Opa Adit, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Opa Adit di Kajulangko, semoga sehat-sehat selalu ya, Opa Adit, dan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk di 30 menit ke depan kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami melalui layanan telepon di WhatsApp maupun telepon seluler di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Pak Ica di Sungai Bongka.
0: Pak siapa?
2: Pak Ica di Sungai Bongka.
0: Pak Ica di Sungai Bongka ya. Salam kenal ya, ya. Bapak.
2: Kan?
0: Salam kenal, ada Mbak Yuni di sini menemani.
2: Ya, salam kenal balik.
0: Oke, silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ica?
2: Iwan Fal.
0: Iwan Fal, judulnya apa tuh?
2: Umar Bakri.
0: Umar Bakri, oke, ditunggu ya lagunya.
2: Ya, kita Mbak.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Ica.

Sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Baik, sudah ada dua penelpon. Saya masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togian malam hari ini di 0821 2850 2652.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Dan kita di sesi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami kembali di 0821-2850-2652. Saya masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato, kayaknya ketiduran ini Panursin.
1: Bertabang.
0: Oh, bertabang. Hampir ini lewat ini ya. Sudah di sesi terakhir kita. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa Panursin?
1: Lagunya Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga, judulnya apa itu?
1: Tabahkanlah.
0: Tabahkanlah. Oke, ditunggu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan nampaknya yang lain juga sudah pada ketiduran nih malam ini. Tapi saya masih menantikan Anda ya untuk bergabung di Pulau Togian di 0821-2850-2652.

Baik pendengar, karena kita juga sudah di akhir ya perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Tadi sudah ada Pak Nursin yang menemani dengan pilihan lagu dari Edi Silitonga dengan judul Tabahkanlah ya. Dan untuk di sisi terakhir, kami juga menghadirkan beberapa buah lagu yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana, dan saya ucapkan selamat beristirahat ya untuk Anda semua. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu. Indonesia.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah, dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pernah kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Sabtu 26 September 2026, melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali berjumpa di edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Nur Haya. Menemani Anda tentunya dengan ragam aktivitas Anda nanti akan kami isi dengan berbagai program-program acara. Dan pagi ini pendengar kami akan awali pagi Anda dengan Mutiara Pagi Katolik yang akan langsung dihadirkan dari RRI Pro 1 Palu. Dan selanjutnya nanti akan hadir Lintas Sulawesi Tengah masih bersama RRI Pro 1 Palu tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya mengucapkan selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama dengan Dinda menemani pendengar semua. Tentunya alhamdulillah di hari di sehari Sabtu ini ya, semoga dalam keadaan sehat penuh syukur tentunya untuk kita semua. Dan seperti biasa kami hadirkan informasi dan program menarik tentunya dari Pro 1. Kami hadirkan selain ini akan ada dialog untuk mimbar begitu ya, agama Katolik di 26 September 2026 yang akan dibawakan oleh Pendeta Billy Armanto Ngantung dengan judul Mengenal Kitab Suci Katolik. Dan selanjutnya kami hadirkan juga lagu-lagu puja-puji di kidung-kidung pujian agama Katolik. Dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Palu, aneka informasi Kopi Anda Weekend pukul 7, dan selanjutnya Warta Berita Sentral di pukul 8 bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, Anda akan ditemani dengan Dinda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya di program-program dan informasi menarik dari Pro 1 RRI Palu. Untuk itu tetap bersama kami, tetap stay tune ini ya, kita sembari mendengarkan kidung-kidung pujian mungkin kita akan beraktivitas lebih dahulu. Kita dengarkan dulu di pagi hari ini.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Penyuluh ya dari Kota Palu, Bapak Billy Armando. Pak Billy, apa kabar hari ini Pak Billy?
1: Luar biasa Kak Rian.
0: Iya.
1: Kita berjumpa kembali dalam mimbar Agama Katolik pada hari ini.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama ya, sehat ya, jaga kesehatan, makannya dijaga dan tentunya rohaninya juga dijaga. Baik, hari ini tanpa panjang lebar kami akan tema kita Pak Billy tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ini agak berat ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa menambah berkat atau hasanah saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa. Saya akan membacakan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentunya kasihmu selalu menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami wartakan hari ini ya Tuhan, jamahlah kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami yang di dalam kehidupan kami, jika kami belum terlalu mengenal Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau punya cara bagaimana Engkau mendekatkan kami kepada-Mu. Biarlah melalui materi hari ini menjadi salah satu alasan untuk kami semakin dekat padamu. Terpujilah engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Pak Billy, tadi sudah saya singgung sedikit soal tema kita hari ini, yaitu tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pak Billy bisa jelaskan apa itu Kitab Suci.
1: Baik Kak Rian dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali lewat siaran udara pada hari ini. Menarik sekali untuk kita berkatekese, berdialog pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang Kitab Suci, tentunya dalam pandangan arti dalam Gereja Katolik tentunya ya. Jadi memang kalau untuk Kitab Suci itu sendiri memang lebih lekat kedengarannya itu kepada umat Katolik ya, yang berbicara tentang Kitab Suci. Sedangkan kalau untuk sahabat-sahabat kita dari agama lain, agama Kristen lainnya, mereka lebih mengenal dengan Alkitab. Tetapi tidak menjadi perbedaan yang sangat sungguh berarti, tetapi hanya sebagai penyebutan saja untuk kitab ini ya. Jadi secara garis besar memang Kitab Suci ini adalah wahyu Allah ya. Yeah. Jadi adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat satu buku, jadi ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh Allah ya. Jadi secara umumnya seperti itu. Dibuat sendiri oleh Allah. Jadi memang untuk kitab ini kita mengenal tentunya Nabi Musa ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi Nabi Musa. Jadi 2000 tahun yang lalu Kitab Suci ini memang mulai di apa namanya ya, masih lewat kata-kata, yeah, lewat ya istilahnya penyampaian yeah, dari beberapa tokoh nabi pada zaman dulu, kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab seperti sekarang yeah ini. Tetapi awal mulanya ini berasal dari pembebasan bangsa Israel ya, dari apa namanya waktu zaman Firaun. Jadi selama lebih dari 2000 tahun Nabi Musa dalam tanda kutip dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini biasa juga sering disebut kitab Nabi Musa ya. Dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang sangat unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini ya. Nah, kita sebagai orang Katolik kita percaya bahwa Alkitab atau Kitab Suci ini adalah inspirasi ilahi. Yeah. Dan karenanya identitas para manusia pengarang tidaklah begitu penting, tetapi bagaimana kitab itu mulai disusun. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari kisah penciptaan,
0: yeah,
1: dan lain sebagainya. Terus sebentar juga, ya. Terus sebentar juga kita akan melihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama, berisi apa saja, dan juga perjanjian baru itu apa saja. Nah, tapi secara garis besar untuk kitab suci ini sendiri memang lebih dikenal lekat dengan istilah penyebutan dari umat Katolik, sedangkan untuk Alkitab dari sahabat-sahabat kita yang beragama Protestan ya. Jadi secara garis besar memang kitab suci merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis oleh manusia tetapi berdasarkan ilham dan karya-karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Mungkin itu pengantar awalnya.
0: Ya, berarti tidak sembarang-sembarang ya. Tentu pastinya ada wahyu tersendiri atau berkat tersendiri ya untuk penulis
1: atau... Ya, dan perlu saya tambahkan juga, kalau kita melihat akan kisah Nabi Musa ataupun nabi-nabi besar lainnya waktu zaman dulu kan, itu kalau mungkin kita baca di Alkitab atau dalam beberapa referensi kan, Allah beberapa kali menampakkan kepada mereka, membantu mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi dari itulah mereka seperti yang disampaikan tadi mendapat ilham langsung ya dari Allah apa yang harus dilakukan.
0: Ya betul, berarti itu bukan hal yang main-main ya. Berarti kalau hal itu tidak betul, bukan dari ilham, mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan biasanya dia punya isi hampir sama ya. Kalau kita lihat contohnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kan dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu kan ada masing-masing mereka punya versi. Berarti memang ini ilham yang sama, tetapi hal itu tidak sembarangan. Baik, terima kasih Pak Billy. Kalau menurut kitab suci dalam Katolik, itu berapa sebenarnya jumlah kitab suci dalam gereja Katolik?
1: Menurut dalam gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 72 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya ya. Jadi perinciannya adalah 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jumlah serunya adalah 77 kitab. Namun dari Konsili Trente tahun 1545-1563 menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, makanya jumlah kitab menjadi 72. Nah, jadi dalam kitab-kitab suci ini ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda-beda, namun penting bagi kita untuk mengenali bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama hal pentingnya bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam surat kabar, misalnya ketika membaca atau lain sebagainya ya. Jadi itu kalau untuk jumlah ya, jumlah kitab dalam kitab suci, makanya dia tebal sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mau membacanya ya butuh waktu. Mungkin kekarian juga sudah mungkin pada baca.
0: Baru setengah.
1: Oh, baru setengah. Ya, jadi jumlah kitabnya yaitu adalah 72 ya. 72. Seperti itu kekarian.
0: Baik, berarti kita dapat informasi atau kita memang untuk yang hal jumlah kitab suci itu adalah 72. Termasuk tadi penyampaian dari Bapak Billy tentang kitab ratapan ya, masuk dalam bagian kitab Nabi Yeremia. Nah, tadi Pak Billy di poin pertama kan tadi ada sempat menyampaikan soal perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita masuk di perjanjian lama dulu. Apa itu perjanjian lama Pak Billy?
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk perjanjian lama itu adalah kitab-kitab Yahudi yang merupakan tulisan tentang hubungan antara Tuhan dengan Israel dalam tanda kutip sebagai bangsa pilihan ya. Jadi ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Jadi ke 46 kitab dalam perjanjian lama dibagi dalam 4 bagian ya, adalah kitab Pentateuk, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi, serta 18 kitab para nabi ya. Jadi sebagian besar perjanjian lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk literatur mereka. Jadi kalau untuk perjanjian lama ini secara garis besar memang kalau mau dihubungkan juga dengan perjanjian baru, jadi perjanjian lama adalah kitab-kitab bagaimana tentang sejarah bangsa Israel, mereka Dan juga kalau untuk di perjanjian baru itu penyempurnaan dari apa yang belum tergenapi di perjanjian lama, oh, makanya ada gitu perjanjian ya baru ya. Jadi seperti mungkin nubuat biasanya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia misalnya yang menceritakan bahwa akan ada nabi lain yang datang menyelamatkan umat manusia. Jadi seperti itu, ataupun juga dalam kitab Kejadian waktu awal pencipta ada nabi apa? Ada Adam dan Hawa ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru juga ada Adam dan Hawa yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu sendiri ya. Jadi memang perjalanan apa namanya, kalau kita melihat dua kitab ini bukan berbeda ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau mungkin orang yang lain melihat kitab suci ada dua, berarti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berarti ada perbedaan.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya itu tidak ada perbedaan, tetapi Perjanjian Lama memang penggenapan keseluruhannya itu kesempurnaannya ada di Perjanjian Baru. Jadi berisi tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, istilahnya kitab suci yang hidup juga ya. Jadi menggenapi akan apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau mau ditanya tentang kitab Pentateuch, itu adalah kitab-kitab utama dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah bangsa Israel ya. Seperti kita ketahui ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ya. Jadi itu adalah kitab Pentateuch. Dan juga dari kitab-kitab ini muncul yang kita kenal sekarang itu adalah 10 perintah Allah ya. Nah, jadi dari kitab itu muncul kitab 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sekarang ini. Terus untuk Perjanjian Lama juga ada bagiannya, itu adalah kitab sejarah ya. Nah, jadi untuk kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya, jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa kitab suci ini memang penulisannya berdasarkan dari ilham Allah ya. Ada 16 kitab sejarah ya, kalau mau dilihat yaitu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, terus ada juga kitab Deuterokanonika ya, jadi dalam gereja Katolik ada kitab Deuterokanonika, dia juga masuk dalam kitab sejarah, yaitu Tobit, Yudit, Esther, dan 1-2 Makabe ya. Jadi itu terus ada 7 kitab yang termasuk Deuterokanonika. Ini satu tambahan kitab dalam gereja Katolik. Jadi kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud, Raja Salomo, Deborah, Yudit, Esther. Nah, kitab-kitab sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Terus Perjanjian Lama juga masih ada terbagi juga kitab puisi atau kitab hikmat. Ya, jadi kalau 7 kitab puisi ini berbeda dengan gaya literatur serta isinya, termasuk di dalamnya adalah mazmur, doa-doa yang ditulis dalam bentuk puisi. Terdapat juga kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia seperti Amsal dan Putra Sirak. Nah, jadi kitab-kitab puisi ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan juga Putra Sirak. Nah, dan yang paling penting juga di Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini apa? Kitab para nabi itu tentunya tulisan para nabi besar Israel ya. Kenapa disebut nabi besar? Bukan orangnya dia besar, bukan orangnya terkenal, orangnya tinggi apa, tetapi karena dalam isi kitabnya itu dia panjang-panjang ya. Jadi apa namanya?
0: Kisahnya
1: dan juga apa ceritanya, banyak ceritanya banyak yang diceritakan ya. Jadi itu ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki ya. Jadi itu adalah kitab para nabi. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar, memang kita melihat Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana tentang sejarah bagaimana tentang kisah penciptaan awal, bisa kita buka kitab Pentateuch ya. Jadi ada kitab Kejadian, Keluaran. Kalau kita mau melihat, oh bagaimana sih sebenarnya sejarah bangsa Israel mulai mereka dalam masa perbudakan sampai mereka menuju ke tanah terjanji, ada kitab sejarahnya. Bagi para anak-anak muda juga mungkin kalau mau mencari puisi-puisi, ada kitab puisi yang begitu menarik. Ya kalau dalam gereja Katolik ya, kalau varian seperti yang apa kita lihat kalau sudah di liturgi Sabda itu ada bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bacaan pertama itu biasa diambil dari kitab Perjanjian Lama. Terus perjanjian baru, bacaan kedua biasanya dari kitab Perjanjian Baru atau para apa yang bisa dinamakan dengan surat-surat ya. Jadi baru habis itu ada Mazmur ya. Mazmur tanggapan. Jadi kalau mau dilihat kalau untuk umat Katolik itu juga terbagi dalam 3 tahun ya, tahun A, B dan C. Jadi kalau diikuti semua itu ya istilahnya sudah hampir setengah dari seluruh kitab suci kita sudah baca ya. Jadi secara umum itu untuk Perjanjian Lama ya. Kalian jadi dengan pembagian-pembagiannya, tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan.
0: Iya. Berarti boleh diartikan kitab Perjanjian Baru tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, melainkan tadi seperti Pak Billy yaitu menggenapkan. Jadi seperti ada cerita bersambung di Perjanjian Lama, jawabannya selanjutnya ada di Perjanjian Baru, digenapi. Ya, terima kasih untuk jawaban Pak Billy tadi, wah panjang betul ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti boleh langsung japri pribadi Pak Billy nih ya. Ini pakar sejarah Alkitab. Baik, Pak Billy, tadi kan sudah Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di tadi Perjanjian Baru. Kan di dalam Perjanjian Baru tadi Pak Billy sudah sempat singgung tentang surat-surat. Nah, untuk Perjanjian Baru ini apa maksud dari surat Perjanjian Baru ini?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari wahyu Allah pada Perjanjian Lama lewat kehadiran Adam dan Hawa yang baru, tokoh utamanya Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria ya. Jadi Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 50 hingga 140 Masehi. Jadi sama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada pembagiannya ya. Jadi Perjanjian Baru itu ada kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, epistola atau surat-surat, dan kitab Wahyu ya. Tapi tema atau inti dari Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus. Bagaimana pribadinya, apa yang diajarkannya dan tentunya sengsaranya ya yang menebus umat manusia. Jadi di sini juga muncul pertanyaannya Kak Karian, kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan Perjanjian Lama dalam mungkin bahasa Yahudi ya pada zaman itu. Karena memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah ya. Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh yang masuk sehingga itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu kitab Injil ya? Kitab Injil itu merupakan turunan dari kata Arab yang artinya kabar gembira. Nah, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil ya, masing-masing Injil menceritakan akan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya mungkin kita sudah tahu semua ya kalian tentang kitab Injil, pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi sini sedikit menjelaskan ya. Jadi ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa demikian? Karena berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun dengan isinya. Nah, sedangkan Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Jadi banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Bethlehem, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, perumpamaan-perumpamaan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada satu kitab juga yaitu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Jadi kitab ini berisi tentang catatan iman, pertumbuhan dan cara hidup gereja perdana. Jadi kisah kenaikan Yesus ke surga juga dibahas di situ, turunnya Roh Kudus atau gereja pada hari Pentakosta, pertobatan Santo Paulus dan lain-lain ya. Jadi itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada juga kitab epistola ya. Kitab epistola ini adalah surat-surat, merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Jadi epistola ini dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi sudah ada bagian terbagi lagi. Jadi surat Paulus dan surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Jadi surat-surat Paulus tentunya ditulis oleh Santo Paulus sendiri atau salah seorang dari muridnya. Tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek-praktek Kristiani ya. Jadi surat-surat Paulus itu ada 14 ya, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Makanya kalau kita melihat dalam kitab suci, kalau kita membuka akan kitab ini, pasti pertama akan tertulis di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan seterusnya. Karena itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Dan ada kemungkinan juga Santo Paulus dalam dia mewartakan akan sabda Allah, dia hadir di kota-kota ini ya pada zaman dulu, makanya dia hadir di satu kota, dia menulis memberikan pengajaran di situ dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya ada surat apostolik ya, ini bukan kepada suatu komunitas tertentu tapi kepada pembaca yang universal ya. Jadi surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis. Jadi ada 7 surat apostolik yaitu kitab Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas ya. Dan apa itu kitab Wahyu? Nah, jadi ada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan. Ya, jadi kalau kitab Wahyu ini agak lain memang ya. Jadi kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang sifatnya ngeri ya, akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja ya. Jadi itu Kak Rian untuk Perjanjian Baru ya. Jadi ada juga pemagian-pemagiannya dan lengkap ya untuk, kalau kita mau mengenal tentang Perjanjian Baru ini.
0: Makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang pertama yaitu Kejadian itu kan seperti Pak Billy tadi itu tentang terjadinya bumi, bagaimana terbentuknya bumi. Tetapi di kitab Wahyu ini kayaknya di akhir cerita ya, maksudnya akhir zaman.
1: Iya, jadi berisi tentang kehidupan umat manusia selanjutnya.
0: Iya,
1: berarti ya, digambarkan di kitab Wahyu itu sendiri.
0: Baik. Pak Billy, bagaimana tanggapannya Pak Billy? Kan ini biasanya kalau kita masuk tadi Pak Billy sempat ada sampaikan soal kitab puitis dan hikmah tadi itu. Kan itu ada Kidung Agung lah. Kalau kita lihat bahasa-bahasanya kan di situ kalau kita membaca secara apa ya, maksudnya apa adanya begitu, manusiawi. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti orang yang jatuh cinta. Ini bagaimana tanggapannya Pak Billy soal kita menanggapi orang-orang yang ingin membaca Alkitab tetapi takutnya salah mengartikan, salah menerjemahkan.
1: Oke, baik Kak Rian. Jadi kalau untuk kitab puitis ini sendiri memang kalau kita mendengarnya saja ya, berarti yeah. ini lebih kepada apa namanya kehidupan yang, kalau bilang kehidupan yang bahagia yang diungkapkan ya.
0: Oh,
1: jadi yeah. Apa namanya secara garis besarnya seperti itu untuk kitab-kitab puisi ya, terutama kalau dalam kitab Mazmur ya. Kalau kita mau membaca secara lebih jelas di kitab Mazmur itu memang jelas sekali ya
0: yeah.
1: yang mau disampaikan ya. Jadi mungkin saya bahas sedikit ya untuk kitab puisi ini. Jadi Alkitab Ibrani hanya menganggap Ayub, Mazmur dan Amsal sebagai kitab puisi ya. Jadi untuk pertamanya seperti itu. Nah, cuma dalam itu dalam Alkitab Ibrani. Sedangkan kalau dalam Alkitab Inggris, kitab-kitab puisi juga mencakup Pengkhotbah dan Kidung Agung.
0: Oh, iya.
1: Jadi kedua susunan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan ya. Pertama, Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi dan dikecualikan oleh susunan Ibrani. Pengkhotbah merupakan campuran prosa dan puisi tetapi termasuk dalam susunan Inggris. Jadi kelima kitab tersebut hanya memiliki kesamaan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab sejarah atau nubuat. Namun karena keempat diantaranya terdiri dari puisi dan satu bagian, maka sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut semuanya sebagai kitab puitis. Itu maksudnya. Jadi puisi sangat umum di seluruh Perjanjian Lama dan gagasan yang dibahas di bawah ini berlaku dimanapun puisi-puisi itu ditemukan ya. Jadi memang kalau kita mau lebih mendalam memang untuk ini memang waktunya agak kurang ya Pak.
0: Yeah.
1: Tidak cukup ya, tapi secara garis besar memang untuk kitab puisi ini kira-kira seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Tidak juga terlalu terperinci atau hal penting juga yang perlu kita bahas ya. Jadi apa namanya, memang gayanya itu ditulis dalam bahasa-bahasa yeah, puisi memang bahasa. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Allah itu penting. Terus kita mau melihat apa yang mau diajarkannya lewat puisi-puisi ya. Kayak ada satu yang dalam kitab Mazmur ya, seperti Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau dan apa seperti, semua. Jadi seperti itu. Jadi kita membaca atau kesannya itu seperti ya kita baca puisi. Tetapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi artinya ya, pasti kita akan dapat, oh ini maksudnya dari ajaran ini adalah apa, adalah untuk apa, tujuannya untuk apa, kira-kira seperti itu.
0: Makanya dibutuhkan orang yang mengerti tentang Alkitab kalau ingin menerjemahkan.
1: Iya, makanya
0: apalagi kalau kita
1: dalam gereja Katolik memang kalau untuk kita kaum awam tidak disarankan ya untuk menafsirkan lebih dalam. Kalau hanya untuk melihat pesan atau mengartikan oh, apa yang menjadi maksud dari bacaan itu mungkin bisa ya. Kalau kita biasa membawakan renungan, membawakan khotbah ya, kalau hanya seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah mau mencari kebenaran nah, itu mau mencari itu kebenaran, mau mencari perbandingan-perbandingan atau apa ya, mungkin itu kita belum sampai
0: mungkin
1: di situ.
0: Mungkin tanya ke ahlinya langsung ya. Apalagi kalau
1: dalam
0: kita
1: hal ini magisterium gereja ya.
0: Iya.
1: Ada magisterium gereja.
0: Apalagi kalau kitab Kidung Agung itu ya, waduh.
1: Iya.
0: Kalau seumpama anak-anak muda itu biasa baca, mereka garuk-garuk kepala. Saya bilang kadang kalau di dalam ibadah-ibadah ukumene atau biasa gabungan itu kan anak-anak remaja ini kan suka yang buat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bikin sesuatu yang berkesan. Makanya kalau kita di ibadah ukumene remaja gitu, banyaknya kitab-kitab itu yang diambil. Tapi ya gak apa-apalah, yang penting kita jangan salah mengartikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Billy, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita tentang kitab suci Katolik ini?
1: Ya, pertanyaan yang bagus sekali Kakak Rian. Tentunya kalau kita mau mengajarkan tentang kitab suci, yang pertama kita harus membacanya ya.
0: Oh iya.
1: Yang pertama itu adalah bagaimana kita membacanya dulu. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus, dari Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita membaca ya. Kita membaca, setelah kita membaca pasti kita sudah tahu, dan ya kita boleh mengenalkan kepada terutama untuk anak-anak kita atau keluarga kita, saudara atau siapa saja yang mau mengenal akan kitab suci untuk membacanya ya. Jadi yang pertama bagaimana kita mau membacanya, dan yang kedua setelah kita membacanya Alkitab ini, kitab suci itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sumber kebenaran serta sarana mengenal pribadi Allah dan kasihnya secara nyata ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami ya apa yang menjadi pergumulan apa ya. Bisa juga kalau kita lagi dalam pergumulan hidup ya. Kita mau buat apa? Langsung buka saja kitab suci, lihat apa semua. Nah, tapi paling penting kalau untuk kita ajarkan untuk kitab suci ini, pertama-tama adalah bagaimana kita membaca terus menjadikannya sebagai pedoman. Apalagi kalau untuk kita umat Katolik ya, Kak Arian, jadi dalam setiap tahun itu ada bulan September yang biasanya itu sudah ditetapkan oleh gereja sebagai bulan kitab suci. Jadi di situ adalah hal yang pas, terutama untuk anak-anak kita yang mulai bertumbuh dalam masa remaja, masa dewasa, untuk ikut dalam dalam pendalaman-pendalaman kitab suci. Karena memang kalau saya melihat bukunya ya, setiap tahunnya itu kalau untuk buku pendalaman kitab suci itu ada tiga bagian ya yang difokuskan. Yang pertama untuk dewasa, yang kedua OMK dan anak-anak. Jadi itulah salah satu juga dari perhatian gereja juga ya, perhatian gereja. Jadi supaya kita tidak hilang untuk atau menjadikan kitab suci hanya pajangan di rumah. Jadi ada memang bulan tertentu yang dikhususkan untuk kita umat Katolik, bagaimana kita mau memfokuskan untuk mendalami akan kitab suci. Tentunya ada tema-tema tertentu yang diberikan ya. Mungkin lalu sudah pernah juga dibahas tentang bulan kitab suci ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalian. Jadi bagaimana kita mengenalkan kitab suci kepada mereka, tentunya dengan kita mengajarkan mereka, ayo kita baca dulu Alkitab. Oh, mau baca apa? Seperti yang tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Mau cari kitab apa? Oh, kitab bagaimana sih kisah penciptaan? Nah, kita buka Kejadian. Terus bagaimana bangsa Israel bisa ini? Oh, ada kitab sejarah. Bagaimana kisah sengsara Yesus ada dalam kitab Injil. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya, membaca kitab suci itu sendiri.
0: Iya. Berarti seperti yang apa Bapak Billy sampaikan soal bulan ini ya, bulan ini kan masuk ya bulan kitab suci nasional.
1: Iya.
0: Mungkin itu salah satu langkah gereja untuk mengenalkan ya mungkin ya, agar umat-umatnya dapat mencintai membaca seperti Pak Billy bilang kitab suci. Nah, Pak Billy, tadi kan sudah di dalam di keluarga. Nah, kalau kita masuk di gereja, apakah ada langkah lain lagi yang dibuat gereja untuk agar umat-umatnya untuk lebih mengenal kitab suci, terutama kitab suci Katolik?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sekali Kak Karian. Jadi kalau untuk kita dalam gereja Katolik ya, nah ini menarik karena memang dalam tanda kutip ya, tanda kutip, kalau kita di gereja untuk liturgi sabda, pembacaan kitab suci, dalam tanda kutip kita tidak disarankan untuk ikut membaca. Ya, tidak disarankan untuk ikut membaca. Jadi kalau kita membaca itu kita cukup untuk mendengarkannya ya. Mendengarkannya karena saya kurang tahu juga alasan-alasan tertentunya. Makanya coba perhatikan kalau dalam gereja Katolik itu, kalau dalam sudah masuk dalam tahap untuk pembacaan kitab suci, bacaan pertama, kedua maupun juga dalam bacaan Injil, itu biasanya para pembaca atau dalam gereja Katolik dikenal sebagai lektor ya, lektor dan lektris untuk membaca kitab suci itu. Mereka tidak lagi menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya misalnya, kitab Yesaya bab 56 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi cukup mereka menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya dan langsung dibacakan isi kitabnya. Jadi tidak lagi menyebutkan dari bab ya, berapa, ya, pasal ya, berapa. Jadi dengan harapan bahwa umat itu semua mendengarkan. Jadi kalau dalam gereja Katolik bukan melarang, tetapi alangkah baiknya disarankan untuk kita tidak ikut membaca. Kita mendengarkan ya, karena kalau kita mendengarkan, kita menyimak, kalau dari pandangan saya memang berbeda kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita mendengarkan orang yang berbicara sambil kita fokus membaca dengan apa yang kita baca ya. Kadangkala itu bisa jadi bertolak belakang, biasanya tidak masuk dalam pemikirannya kita karena fokusnya kita kan antara kita lagi baca, terus kita lagi dengan orang yang lagi baca. Jadi fokus untuk kita tangkapnya itu jadi ada dua. Kan? Jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya kalau kita dalam gereja ataupun kita juga di luar gereja ya, dalam kelompok-kelompok, kita cukup duduk diam mendengarkan apa yang diwartakan dalam pembacaan yang sedang dibacakan pada saat itu. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa, oh seperti ini, dan misalnya kita lagi membaca tentang kitab penciptaan awal misalnya. Jadi kita pas kita mendengar, oh ternyata waktu awal seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita dengan sendirinya, oh jadi istilahnya paham dan apa yang disampaikan pada saat itu. Berbeda dengan ada orang yang sedang membacakan akan kitab suci, sedangkan dari kita sendiri fokus juga dengan apa yang kita pegang, tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi itu salah satu ciri khas ya. Jadi dalam gereja Katolik bagaimana kita mau mengenal kitab suci dalam lingkungan gereja. Dan juga kalau itu kalau untuk secara umum umat dalam gereja. Nah kalau untuk anak-anak sekami ya, kita kembali lagi ke kalian, ke anak-anak. Nah jadi ada juga pendidikannya ke mereka setiap minggu ya, sekami ya, sekolah minggu. Jadi justru kalau di situ kakak-kakak sekolah minggunya membacakan kitab suci, biasanya ada sambil dengan gerakan atau gestur-gestur tertentu supaya ini kan anak-anak, sedangkan orang dewasa saja agak susah untuk mendengarkan, apalagi ini anak-anak kalau jadi seperti itu ya. Jadi biasa ataupun mereka membacakan itu lewat gambar, ditampilkan gambar dengan ataupun ada video-video berkaitan dengan bacaan itu. Jadi sangat jarang didapat kalau misalnya ada bilang, ayo kita membaca ini, biasa jarang. Memang ada tetapi jarang ya. Lebih banyak tentang praktiknya. Jadi ada yang membaca, anak-anak mendengarkan, atau mungkin ditampilkan visual atau apa supaya anak-anak bisa langsung cepat mengerti apa yang menjadi pesan inti dari bacaan yang sedang dibacakan, sedang disampaikan pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya kekarian kalau untuk mengenal kitab suci dalam gereja ya, lingkungan gereja.
0: Berarti kalau mau membaca, lebih membaca di rumah ya, lebih supaya lebih fokus ya, supaya tidak nganggur Alkitabnya juga ya.
1: Iya, tidak hanya jadi pajangan ya. Barangkali mungkin sudah jadi sarang lebah atau tempat bertumpuknya hal-hal yang tidak penting ya.
0: Baik. Pak Billy, mungkin kita sudah masuk di penghujung. Mungkin dari tema kita hari ini, apa yang mungkin Pak Billy bisa ingin sampaikan kepada kita semua?
1: Ya, untuk yang mau disampaikan untuk penutup ini, untuk pendengar dimanapun Anda berada, jadi cukup singkat saja ya. Jadi membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari itu yang penting ya. Jadi walaupun agak sulit, tetapi kalau bisa, kalau kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal ya, minimal satu hari ada satu ayat yang kita baca maupun kita hafal. Jadi pada dasarnya di sini mau ditekankan, ayo kita mengenal kembali apa yang menjadi harapan-harapan pedoman hidup kita lewat kitab suci dengan cara bagaimana kita membacanya. Yang paling penting itu adalah ya membaca, terus menjadikannya pedoman dalam otoritas utama, karena kitab suci bukan sekedar buku inspiratif, melainkan sabda yang diilhami Allah untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Terus dengan membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari memberikan tuntunan nyata bagi langkah hidup agar tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia. Dan kalau di bulan September, jadi saya mengajak untuk ayo kita sama-sama ikut kalau ada pertemuan-pertemuan tentang pendalaman, karena itu hal yang penting juga untuk menambah wawasan dan menguatkan akan iman kita terhadap Tuhan. Iya. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan.
0: Wah, luar biasa. Hari ini memang isinya berbobot ya. Berbobot sekali ya. Jadi sangat menginspiratif dan sangat memberi pandangan baru kita terhadap kitab suci dalam Gereja Katolik. Ya, jadi intinya yang disampaikan Pak Billy, bagaimana kita bisa bijaksana dalam membaca Alkitab, mau cari yang tentang sejarah, mau cari yang tentang puitis, mau cari yang tentang sejarah Israel, ataupun tentang surat-surat yang bagaimana kita akan dengarkan. Baik Pak Billy, sebelum kita tutup, mungkin Pak Billy bisa kembali ambil bagian dalam doa penutup.
1: Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali mengenal akan sabdamu lewat pemberitaan katekese pada hari ini, di mana kami boleh mengenal kembali akan kitab suci, apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi ajaranmu untuk pedoman hidup kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah kami dalam setiap perjalanan dan juga panggilan kehidupan kami. Semoga melalui sabda-sabda yang menyapa kami setiap hari itu boleh menguatkan kami untuk menjalani akan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mewartakan sabdamu menjadi sabda yang hidup bagi sesama yang kami jumpai. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih yang sudah setia dalam mendengarkan kami dalam program acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan dengan Pak Billy tadi dapat memberi ilmu baru bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Ingat pesannya Pak Billy, jangan anggurkan Alkitabmu. Tuhan Yesus memberkati.

0: dengan tema moving in action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana.
1: Mengenai 1.700 lebih aset yang belum tersertifikat ini, kita sudah kelompokkan menjadi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, begitu.
2: Saya pikir melimpahnya matahari di Sulawesi Tengah, daerah Katulistiwa itu sesuatu yang harus kita panen. Sesuatu yang murah meriah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, selain potensi air.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasana publik yang dibangun pemerintah. Amankan aset daerah, pemerintah kota Palu menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset milik Pemkot tahun 2026. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya 1-26 September 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
0: Saya berharap bahwa dengan tema moving in action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada moving in action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
4: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Memeriahkan hari ulang tahun Kota Palu ke-48, pemerintah Kota Palu menjadikan penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM sebagai salah satu target utama dalam rangkaian kegiatan peringatan tahun ini.
5: Jelang hari ulang tahun Kota Palu ke-48 tahun 2026, pemerintah Kota Palu akan menggelar gebiar UMKM yang menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menampilkan sekaligus memasarkan berbagai produk unggulan Kota Palu. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Panitia HUT Kota Palu ke-48 Rahmat Mustafa mengungkapkan, kegiatan tersebut juga akan melibatkan sektor perbankan melalui pelaksanaan akad kredit usaha rakyat atau KUR secara massal. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Dikatakan pemerintah Kota Palu menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
6: Pada tahun ini kita banyak lebih mengangkat mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh misalnya yang dilakukan pada pelaksanaan HUT Kota Palu, selain pelaksanaan upacaranya nanti, kemudian juga nanti ada kegiatan gebiar UMKM. Gebiar UMKM, tenan-tenan kita UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah Kota Palu atau kemudian inkubator bisnis untuk nanti hadir bersama menampilkan produk-produk unggulan. Pemerintah Kota Palu juga akan melaksanakan kegiatan kurmasal, akad kurmasal. Berikan peluang kepada seluruh usaha mikro untuk bisa mendapatkan modal.
5: Rahmat Mustafa menambahkan, pemerintah Kota Palu juga menjadikan momentum HUT ke-48 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengusung tema Moving in Action, pada tahun 2026, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadikan peringatan hari jadi sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum menghadirkan aksi nyata dalam berbagai aspek pembangunan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kota Palu berharap potensi ekonomi masyarakat dapat semakin berkembang, sementara pelaku UMKM memperoleh ruang promosi sekaligus akses pembiayaan yang lebih luas untuk meningkatkan usahanya. Susantia Kataba melaporkan.
3: Berita dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu menghadirkan operasi gratis celah bibir dan langit-langit sebagai hadiah istimewa untuk masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Kota Palu melalui RSUD Anuttapura menghadirkan layanan bakti sosial operasi gratis celah bibir dan langit-langit dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Kegiatan tersebut dilaksanakan hasil kolaborasi bersama tim dokter dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang serta Yayasan Smile Train. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin Munawar mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah Kota Palu dalam menghadirkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan berkualitas sebagai bagian dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yakni kesehatan. Ia berharap layanan operasi gratis tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya anak-anak yang mengalami celah bibir maupun celah langit-langit.
8: Kalau pemerintah Kota Palu tentunya berusaha untuk memberikan terbaik bagi kebutuhan dasar. Kesehatan itu kebutuhan dasar. Makanya dengan adanya kegiatan di inisiasi dari Rumah Sakit Anuttapura kerjasama dengan dari Yayasan Smile Train, maka kita tetap apalagi dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Palu 48 ini. Kita harapkan dengan kegiatan ini maka akan menambah wawasan pada masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting bagi.
7: Sementara itu, Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa menjelaskan, operasi gratis celah bibir dan langit-langit ini dihadirkan sebagai kado spesial bagi masyarakat Kota Palu dalam momentum hari ulang tahun ke-48. Ia menyebut layanan ini dipilih karena saat ini RSUD Anuttapura Palu belum memiliki layanan operasi celah bibir dan langit-langit. Operasi tidak hanya difokuskan pada perbaikan celah bibir, tetapi juga kelainan pada langit-langit serta bagian lain yang membutuhkan tindakan rekonstruksi agar bentuk dan fungsi dapat dikembalikan sedekat mungkin dengan kondisi normal.
9: Alhamdulillah untuk ulang tahun Kota Palu tahun ini kita memberikan hadiah yang tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat, di mana kita melihat yang akan dilaksanakan operasi ini rata-rata generasi yang akan datang, yang keinginan kita sebagai pemerintah daerah Kota Palu dari Bapak Wali Kota tentunya agar anak-anak ini bisa di, ini bukan hanya terkait dengan bibir sumbing tetapi merekonstruksi keseluruhan, baik itu kalau ada langit-langit yang berbentuk celah dan kelainan-kelainan lain sehingga direkonstruksi agar kembali mendekati normal.
7: Ditambahkan, pelayanan operasi gratis tersebut berlangsung mulai dari 25 sampai 26 September 2026. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 16 pasien telah terdaftar untuk mengikuti proses pemeriksaan dan proses operasi. Pelayanan operasi gratis ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Palu, tetapi juga dapat diakses oleh pasien dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Diharapkan seluruh pasien dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan, sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh, beraktivitas dan meraih masa depan secara lebih optimal.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, Amankan Aset Daerah Pemerintah Kota Palu menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset milik Pemkot pada tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
11: Lebih dari 1.700 aset milik pemerintah Kota Palu saat ini belum memiliki sertifikat resmi. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 200 aset daerah. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwin Afris menuturkan, target yang ditetapkan cukup realistis. Hal tersebut mempertimbangkan kemampuan teknis di lapangan. Selain itu, ribuan aset yang belum bersertifikat telah dikategorikan ke dalam 4 kelompok, mulai dari tipe A hingga tipe D. Khusus untuk aset tipe D, proses penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum.
1: Jadi nanti mengenai 1.700 lebih aset yang belum tersertifikat ini, kita sudah kelompokkan menjadi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, begitu. Jadi D itu nanti itu tidak, penyelesaiannya itu harus melalui pengadilan. Jadi kita sudah akan bikin kriterianya.
11: Penyusunan kriteria dan verifikasi berkas aset saat ini dibantu oleh 25 mahasiswa KKN tematik dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Ia berharap penambahan tersebut dapat mempercepat validasi data dan identifikasi aset daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Palu meminta Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan untuk kembali mengusulkan penganggaran sertifikasi aset pemerintah daerah secara bertahap setiap tahunnya. Pengalokasian dana ini diyakini dapat menuntaskan seluruh sertifikat aset milik pemerintah Kota Palu.
3: Sekolah Dasar Impres 3, Biro Buli Selatan Kota Palu terus mengembangkan pembelajaran berbasis digital setelah ditetapkan sebagai Sekolah Kreditan Rujukan Google Indonesia. Berikut laporan Isan Setiadi.
12: SD Impres 3 Biro Buli Selatan Kota Palu terus memperkuat transformasi digital di lingkungan sekolah melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Upaya tersebut mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah kandidat rujukan Google Indonesia setelah melalui proses seleksi dan pendampingan sejak tahun 2025. Kepala SD Impres 3 Biro Buli Selatan Arham mengatakan proses tersebut diawali dengan keikutsertaan sekolah dalam seleksi yang diikuti 34 sekolah tingkat SD dan SMP. Setelah dinyatakan lolos, pihaknya mengikuti pendampingan dan pelatihan yang difasilitasi melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Sulawesi Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi kepala sekolah dan guru melalui pembentukan tim digitalisasi yang bertugas mengembangkan inovasi serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
13: Dari hasil seleksi inilah kami mendapat pendampingan langsung dari sekolah rujukan Google Nasional. Kami mengikuti pelatihannya di BPMP Sulteng, terus yang dibuka langsung oleh Bapak Kadis.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pembelajaran digital, SD Impres 3 Biro Buli Selatan memperoleh bantuan 45 unit Chromebook dan Papan Interaktif Digital atau PID. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus meningkatkan kemampuan digital guru dan siswa. Sementara itu, Ketua Tim Digitalisasi SD Impres 3 Biro Buli Selatan, Andris, mengatakan selain pembelajaran, pemanfaatan teknologi terus diterapkan dalam administrasi sekolah.
14: Chromebook, PID itu tidak hanya jadi barang pajangan di sekolah, Pak. Jadi ada manfaatnya. Jadi semuanya kita pakai, kemudian kita mulai beralih ke pembelajaran berbasis digital. Karena kan kita sudah dinyatakan sebagai kandidat sekolah rujukan Google, otomatis kita harus naik level. Nah, makanya kita mulai beradaptasi dengan pembelajaran digital. Jadi di setiap kelas kita sudah mulai aplikasikan pembelajaran digital di setiap kelas.
12: Andris menambahkan penerapan pembelajaran digital juga mendorong kolaborasi antara guru dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Pengalaman guru senior dipadukan dengan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan inovasi pembelajaran. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital juga menjadi dorongan bagi sekolah untuk terus mengembangkan program tersebut. Kedepan pemanfaatan teknologi diharapkan semakin terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar maupun administrasi sekolah.
3: Pendengar dan pemirsa, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah mendorong PLM mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di musim kemarau saat ini. Berikut laporan Iketut Wiranata.
15: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DPP Apindo Provinsi Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mendorong PLN memberikan ruang kepada pihak swasta untuk dapat berkontribusi dalam penyediaan listrik masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi listrik terbarukan selain PLTA, di antaranya PLTS, di mana musim kemarau saat ini PLN melakukan pemadaman bergilir karena menjaga daya mampu pasok menurun. Hal ini dinilai berdampak terhadap produktivitas para pelaku usaha.
2: Saya pikir melimpahnya matahari di Sulawesi Tengah, daerah Katulistiwa itu sesuatu yang harus kita panen. Sesuatu yang murah meriah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, selain potensi air. Dan juga saya yakin di Sulawesi Tengah juga ada potensi geotermal, ya kan, pembangkit listrik panas bumi. Ya. Soalnya kita punya Omkoro di bawah ini, panasnya itu luar biasa. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi pertimbangan investasi ke depan daripada PLN.
15: Sementara itu, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo, Nopen N. Koropit kepada RRI mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi pelaku usaha bersinergi dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat.
16: Keterlibatan swasta, saya kira secara regulasi itu diberi ruang, secara aturan itu diberi ruang, tentu dengan mekanisme yang ada, yang diatur oleh pemerintah, termasuk regulasi yang ada di PT PLN.
15: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo juga siap membantu para pelaku usaha di Sulawesi Tengah dalam mendukung penyediaan energi listrik melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
3: Pendengar dan pemirsa, kemarau panjang membawa tantangan lain bagi sektor pertanian Sulawesi Tengah. Selain kekurangan air, kondisi iklim juga perlu diwaspadai karena dapat berkaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
17: Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bagi lahan pertanian, namun juga meningkatkan kewaspadaan terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kepala OPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas TPH Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, pihaknya mewaspadai dan terus memantau potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman seiring kondisi iklim yang semakin kering. Kondisi kekurangan air dapat memberikan tekanan terhadap tanaman, dan di sisi lain perubahan kondisi iklim juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan organisme pengganggu tanaman, terutama pada tanaman pangan.
18: Karena persoalan kekeringan ini akan berdampak terhadap perkembangan OPT, jadi kita juga mewaspadai. Seperti yang terjadi di Bangka itu ada serangan WBC, kemudian biasa muncul serangan tikus, sehingga kita juga menyiapkan buffer stock untuk menghadapi persoalan dari sisi hama penyakitnya.
17: Trisna menambahkan, salah satu organisme pengganggu tanaman yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat atau WBC. Selain itu, tikus juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena dapat merusak tanaman dan berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pangan. Ia juga mengungkapkan, Dinas TPH Sulawesi Tengah menyiapkan langkah antisipasi termasuk buffer stock untuk mendukung penanganan apabila terjadi persoalan hama dan penyakit di lapangan. Upaya tersebut menjadi penting karena kekeringan yang berlangsung hingga beberapa waktu ke depan berpotensi memberikan tekanan berlapis terhadap produksi tanaman pangan. Trisna pun mengimbau, agar kondisi tanaman tetap dipantau dan setiap potensi serangan hama maupun penyakit segera dilaporkan, sehingga dapat ditangani sebelum berkembang lebih luas.
3: Pendengar dan pemirsa, dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, pemerintah Desa Pancuma memantau seluruh rangkaian kegiatan pertanian lahan kering, mulai dari membuka lahan hingga panen.
19: Pemerintah Desa Pancuma, Kecamatan Tojo, ungkap Kepala Desa Pancuma, Rifai Pou, mendukung penuh penanaman padi dan jagung untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penguatan kelompok tani hingga pemanfaatan lahan yang belum maksimal juga menjadi perhatian pemerintah desa untuk dimaksimalkan.
20: Kita meninjau pembersihan lokasi sampai menanam sampai panen. Kami sangat support sekali dari pemerintah desa bersama perangkat juga meninjau langsung ke lahan pertanian masyarakat. Panen di tahun ini kita hanya padi ladang, ada juga jagung, jagungnya itu jagung kuning sama jagung pulut.
19: Lebih lanjut, ungkap Kades Pancuma Rifai Pou, pemerintah desa berharap instansi terkait memberikan bantuan bibit jagung unggul dan padi berkualitas kepada kelompok tani. Di samping itu, penyediaan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk meningkatkan hasil panen, Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika, dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Osos.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dinda menemani kembali ini ya. Di hari weekend, hari Sabtu 26 September 2026 tentunya. Kalau weekend kayak gini, enaknya kita masuk di Kopi Anda Weekend tentunya ya. Dimana pembahasannya lebih santai, lebih ringan tentunya, menemani pendengar semua di hari weekend ini. Kira-kira dari pagi tadi sampai pukul 7 ini ya, kurang lebih mungkin banyak aktivitas yang sudah dilakukan ya, atau sudah sarapan juga nih. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur tentunya ya, dan menikmati hari ini, karena kelihatannya kalau jam-jam segini ini belum terlalu panas ini ya, atau malah mendung ini. Ini mataharinya sudah mulai muncul tapi tipis-tipis aja gitu ya. Tentunya bersama dengan Dinda, informasi dan program-program menarik dari Pro 1 akan kami hadirkan ini ya. Kita coba deh kalau sarapan gitu kan, kayaknya ganti-gantinya kita bahas sarapan. Kenapa? Sarapan itu penting gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, kalau untuk tren sekarang bisa dibilang banyak ini ya. Banyak tren yang muncul di berbagai menu saat kita mau sarapan. Tapi tentunya sarapan kukusan, di mana ini jadi tren lagi nih ya, sehat, hemat, atau sekedar tren gitu. Jadi buat pendengar semua, kira-kira lebih seneng seperti apa sih untuk menu sarapannya, atau yang kukusan aja, telur rebus aja gitu ya, atau seperti apa nih, apa langsung makan berat kayak nasi kuning, nasi uduk, waduh itu juga nikmat gitu ya tentunya ya. Dan buat akhir pekan ini, weekend kita yang lebih santai, tentunya kita nggak terlalu terburu-buru sebenarnya untuk mengejar aktivitas. Jadi biasanya banyak waktu yang lebih luas lagi untuk kita menikmati sarapan. Jadi sarapannya kita nikmati dengan kukusan ubi atau susu jagung gitu ya, jagung rebus, jagung kukus, kentang, ada juga nih ubi talas gitu kan, ditambah lagi pisang, waduh ini enak juga sih ya, kentang ya. Dan kalau buat pendengar semua mungkin ada favoritnya ini ya, kalau Dinda banyak favoritnya, kayaknya suka semua ini ya, ubi dikukus juga enak, apalagi jagung gitu, ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya gitu. Nah tentunya belakangan ini kukusan, makanan kukusan ini ya, kembali banyak dilirik sebagai pilihan sarapan. Tentunya yang sederhana, mengenyangkan, dan dianggap lebih ringan karena tidak melalui proses menggoreng. Tapi ini jadi pertanyaan juga ini ya, apakah makanan kukusan ini memang sedang jadi tren sarapan, atau sebenarnya kita hanya sedang kembali menikmati makanan lama yang dulu sudah akrab di meja makan. Nah tentunya di Kopi Anda Weekend kita santai aja deh ngobrolnya. Jadi buat pendengar semua mungkin sudah mulai sarapankah hari ini, atau mulai sarapan Anda pagi hari ini dengan apa ini ya? Mulai dari yang kita lakukan sehari-hari, atau menu weekendnya beda ini ya. Jadi mumpung tadi weekendnya panjang, jadi kita masak sarapannya, atau sambil jalan-jalan, jadi menunya beda daripada hari-hari yang sebelumnya. Atau justru ini sudah semangat gitu ya, dari subuh kita aktivitas olahraga, setelah itu langsung memasak gitu, atau sekedar yang simple-simple aja deh. Tentunya Dinda pengen ajak pendengar semua, di mana kalau kita bicara mengenai kukusan gitu ya, makanan kukusan, apa mungkin yang paling Anda ingat atau favoritnya gitu kan, ubi kah, singkong, pisang gitu, atau jagung, atau mungkin menu khas daerah yang biasa disajikan untuk sarapan tentunya. Nah mungkin menariknya, makanan yang dulu dianggap sederhana kini mulai banyak ini yang mendapatkan tempat lagi, jadi menjamur di titik-titik strategis di kota Palu juga ada ini ya, salah satunya di dekat kantor dinas provinsi, dinas ini ya, dinas perhubungan provinsi Sulawesi Tengah, itu ada juga yang jual kukusan. Jadi dekat dengan RRI Palu tentunya, dan menariknya kita bisa sambil olahraga tipis gitu ya, jalan-jalan jalan-jalan buat membeli tadi sarapannya. Nah kalau buat pendengar semua mungkin ada memang sudah dari dulu ini ya suka makan makanan kukusan, atau mungkin justru yang dianggap kayaknya rasanya hambar dan lain sebagainya, kayaknya enak ya ternyata ya, kita buat sarapan tentunya.
Oke, buat pendengar semua, Dinda, boleh deh kita sharing-sharing ya, seperti apa tren kukusan, makanan kukusan ini ya. Jadi tren aja atau malah jadi kebiasaan yang sehat ataupun jadi favorit kita tentunya. Di Kopi Anda Weekend bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Semakin semangat ya kita didengarkan lagu-lagu di pagi hari ini tentunya. Membuat kita jadi semakin semangat ini. Oke, bersama dengan Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita dengarkan satu lagu, boleh ya. Ini ada dari Armada. Lagunya Armada kita dengarkan dulu.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di Kopi Anda Weekend ini ya. Kita tadi sudah sempat berikan satu topiknya, di mana sarapan, sarapan kukusan, sehat, hemat, atau sekedar tren tentunya ini ya. Dan kita melihat bagaimana sekarang banyak warung-warung atau UMKM, kita bilangnya ya, UMKM di pinggir jalan yang menawarkan sarapan kukusan. Ini jadi alternatif juga ya. Selain tadi kalorinya lebih rendah, itu juga sehat tentunya. Tapi mungkin ada selera masing-masing ini ya. Atau tadi ya, lebih sehatkah atau memang hanya sedang mengikuti tren? Karena ini sekarang di Palu pun sudah lumayan menjamur tadi ya. Nah, tentunya untuk pendengar semua, di mana kalau kita bisa bilang ini ya, kalau pagi-pagi sarapannya pilih yang seperti apa. Tentunya makanan kukusan ini menurut para pendengar ini sehatkah atau memang hanya sekedar tren-tren aja, di nanti akan tergerus lagi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan di sarapan kukusan ini tentunya minim minyaknya ya. Dan kemudian bahan makanannya juga ada karbohidrat. Kalau protein kita bisa pakai telur tadi ya. Ada juga protein nabatinya di tahu, tempe, tempe kukus ini ya. Tentunya porsinya itu juga mengenyangkan. Nah, jangan sampai tentunya kukusan ini justru diberi tadi ya gula atau santan ataupun topping-topping yang berlebihan. Jadi yang alami aja, jadi sesederhana mungkin supaya gizinya lebih terasa. Nah, tentunya sarapan saat ini bukan hanya soal cara memasak, tapi juga komposisi dan keseimbangan makanannya seperti apa. Apakah buat pendengar semua lebih memilih kukusan karena alasan kesehatan, atau mungkin gimana ya, merasa lebih kenyang? Boleh juga ya, lebih kenyang dengan makanan kukusan tentunya. Atau mungkin memang dari dulu suka mengkonsumsi makanan kukusan, karena memang sekarang lagi naik down lagi nih ya, jadi trennya lagi. Silakan yang mau bergabung, atau mungkin ada pandangan lain ini ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, sarapan lagi ya. Lagi-lagi sarapan, karena kayaknya sarapan ini penting ya, kita tidak boleh meninggalkan sarapan, karena ini sebagai pondasi kita di menjalani hari-hari ini. Tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda juga, kita hadirkan di Kopi Anda Weekend.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Dengan Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita di Kopi Anda Weekend ini ya. Tentunya di mana untuk topik kita ini, kokusan naik kelas ya. Jadi bisa menjadi bagian karena memang yang menarik ini bukan hanya soal sarapan. Tentunya tadi ya, ada kukusan sebagai menunya ini ya, sebagai tren sekarang. Silakan yang mau bergabung bersama kami di Kopi Anda Weekend-nya. Kami menemani pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kopi Anda Weekend, Pak Anwar Putra. Iya. Iya, sarapan kukusan ini, Pak Anwar, sudah sarapan?
1: Tadi pagi sudah jalan-jalan sampai jalan di Soeharto. Ya, di depan Data Lama sudah beli itu putu.
0: Putu, aduh, putu apa nih Pak? Putu menangis.
1: Ketan.
0: Oh iya.
1: Ketan, di kukus tong di bundar-bundar ya. Bakar kelapa.
0: Oke, ada penjanya ini.
1: Ya, DP lauk itu orang bilang duo.
0: Oh duo, oke. Ya. Sambal duonya itu ya Pak Anwar ya.
1: Kalau tadi saya beli itu 5.004.
0: 5.004, oke.
1: Ya, pakai kelapa ya.
0: Iya.
1: Dan ada beli juga kue dadar.
0: Kue dadar, oke.
1: Okay. Iya, di luar sana itu kalau pagi-pagi begini banyak orang jual kue itu di muka Data Lama. Jadi itu banyak penjual kue-kue. Jadi tadi sudah mau pulang ini putu, sudah sarapan putu.
0: Oke, sarapannya putu ini ya, Pak, pakai sambal ya, duonya tadi ya.
1: Komiu ada asam lambung, jangan makan putu ya karena itu ketan.
0: Oke, jadi langsung bereaksi nih nanti ya Pak Anwar ya. Takutnya ya.
1: Ada merah-merahnya sedikit, ketan putih dan ketan merah itu dicampur tadi insan.
0: Oke. Oke.
1: Memang asik sekali ya makan putu. Itu namanya kue tradisional.
0: Iya, benar-benar ini hanya ada di Palu ini ya Pak ya.
1: Iya, betul Pak Dinda. Oke, Pak Dinda. Sementara sarapan ini.
0: Oke, lanjut.
1: Teh manis.
0: Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya buat Pak Anwar Putra berbagi menu sarapannya di pagi hari ini tentunya. Kita lagi trennya kukusan, kalau Pak Anwar tadi makan putu sama sambalnya ini ya. Luar biasa, atau mungkin dari pendengar semua gimana ini ya, apakah benar ini kalau kita sarapan tadi ya, kalau Pak Anwar pilihnya putu karena pas lagi jalan-jalan, atau memang kita harus membiasakan diri untuk sarapan kukusan ini ya, karena memang kalau dari berbagai informasi yang didapat ini kalorinya lebih kecil, tentunya lebih sehat ini ya, karena sedikit minyak ini. Jadi ada ubi, singkong, jagung, pisang juga, kentang atau makanan lain yang diolah dengan cara dikukus tentunya ini ya. Tadi kalau putu lumayan ya ini ya. Ada kelapanya, parutan kelapanya, kemudian ada sambelnya juga, tadi ada ikan duo. Terus ada dadar apa tadi ya? Dadar telur atau apa ini ya? Pak Anwar, terima kasih ya sudah berbagi menu sarapannya. Nah, mungkin buat pendengar dimanapun Anda berada, menikmati sarapannya masing-masing ini ya. Silakan yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, sudah terdengar ini ya. Iya.
2: Sarapan ya.
0: Iya, sarapan kukusan ini dengan Bapak Muklis ini.
2: Ya.
0: Baik Pak Muklis. Iya.
2: Sarapan kukusan. Kira kalau saya mantap begini Mbak Hidi. Mbak Dinda. Sarapan itu mungkin tiap orang akan berbeda Mbak Dinda. Kalau masyarakat komunitas perkotaan berbeda mungkin dengan desa. Kalau sesuai selera, bahkan kalau di desa Badinda mungkin karena pemenuhan itu mungkin kita sehubungan dengan diversifikasi pangan, kita bisa mengkonsumsi ubi rebus dicampur dengan apa namanya lauknya, apa mungkin sayurnya bunga pepaya, daun pepaya atau apa di sana. Itu kan sarapan yang indah, yang enak sekali buat masyarakat kampung begitu, Mbak Dinda. Kalau masyarakat perkotaan mungkin yang bagus-bagus ya, tetapi kan saya kira tergantung dari orangnya, dari tiap individu, dilihat dari manfaat sarapan itu sendiri. Sarapan kan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, tentunya sumber apa namanya nutrisinya kita tinggal lihat apakah terpenuhi dari sisi karbohidratnya, proteinnya, lemak, mineralnya kan tergantung dari kondisi. Tetapi makin banyak yang menyusun suatu makanan, maka makin sempurnalah makanan itu. Kan seperti itu. Kalau satu saja macam, satu misalnya beras saja, bubur, tidak pakai lauk, ya dia hanya pemenuhan karbohidrat dan proteinnya kecil. Nah, saya kira tergantung masing-masing orang, di mana kebiasaan dia yang bisa dia menggunakan, memanfaatkan sarapan itu untuk kebutuhan dia hari itu. Saya kira, terima kasih Mbak Dinda. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis ini ya. Kalau dari Pak Muklis disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Tapi kita melihat ini ya, pendengar, di mana tren kukusan kalau di Palu ini sudah lumayan ini ya. Dari 2025 akhir sampai sekarang ini ya, kira-kira banyak pedagang ataupun UMKM tadi yang menjajakan kukusannya. Ini mulai dari benar-benar kita kalau ngomongin diversifikasi makanan boleh juga ini. Tentunya di mana naik kelas kita mengkonsumsi karbohidrat tidak hanya dari beras, tapi ada ubinya tadi ya, ada kentangnya, ada talas juga ini tentunya. Dan mungkin buat pendengar semua, apa tanggapan dan opininya terkait dengan sarapan kukusan ini ya, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Kopi Anda Weekend.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya ya, Pak Sahran
3: ini, kapan Baskoro ini ya?
0: Apa ya ini Pak?
3: Kata Mbak Skoro itu kan ada lagunya yang paling pop itu di Dinda.
0: Oh ya Allah, iya baru ngeh ini ya.
3: Dinda. Generasi Gen Y atau Gen X?
0: Gen apa ini ya kalau kata Mbak Skoro ini lagunya ya? Gen Millennium.
3: Lagu andalan dulu itu kata Mbak Skoro ya, kalau di Jogja ya.
0: Iya Dinda judulnya ini ya, Pak Sahran. Siap Pak. Iya. Oke, Pak Saran, ya, silakan.
3: Sarapan kukus ya. Jadi kalau kita generasi 60-an ya, kalau saya ini generasi 60-an ya, dulu kalau kita ke sekolah ataupun mau berangkat ke sekolah lah ya, ya orang tua itu biasanya yang akan sarapan paginya itu makan putu saja, keras ketan. Ya itu generasi dulu itu makan putu saja supaya tahan sampai siang itu, kalau itu kan saya siang makan sama duo kan. Nah, itu kan generasi itu sudah berubah generasi. Kalau sekarang di tahun 2000-an lah, di tahun 2000-an itu kita kalau sudah mulai sarapan itu kan mulai ngerti sarapan makan kue, roti bakar, apalagi sudah aktif di suatu instansi ya. Jadi saya itu punya pengalaman kalau ikut suatu kegiatan begitu kayak seminar dilakukan di hotel-hotel berbintang ya, hotel berbintang itu lah, karena kita ini kalau bahasa 80-an itu kita ini kamso ya, dari kampung ya, orang kampung gitu kan, begitu masa di hotel berbintang 4 bintang 5 itu kan makanannya khas, mulai dari makanan tradisional, makanan nasional, sampai makanan internasional.
0: Betul, karena banyak.
3: Jadi kita orang kampung ini biasanya dicoba semua ya. Semua dari ujung ke ujung kan. Begitu kenyang, badudu sebentar. Badudu sebentar kalau kenyang. Nah, kalau rasa mau ke belakang dulu, ke belakang masuk lagi, lanjut lagi. Iya kan? Ya, jadi ini coba semua lah kayak sekarang. Supaya kita tidak terlanjur inilah. Kira-kira bilang, kampungan juga tidak, kita supaya tahu juga kan.
0: Betul, betul. Nah,
3: kalau sekarang sudah generasi 2000-an ke atas ya, mulai usia-usia seperti saya ini pun, atau mungkin teman-teman yang usia di atas 60-an ya, tentu sarapannya pasti beda lagi. Nah, bedanya sudah, ya, sudah mengurangi yang sifatnya manis-manis. Ya, apalagi kalau sampai dia punya RRI-nya tambah manis, akhirnya jadi kena penyakit diabetes kita kan.
0: Betul, betul.
3: Ya, jadi mulai dikurangi. Jadi kalau saya sarapan paginya selesai salat subuh, begitu bangun ya, bangun untuk persiapan salat subuh itu air panas lah. Air hangat itu satu gelas besar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, air hangat satu gelas besar. Ya, satu gelas besar. Setelah itu kita salat subuh, salat subuh. Jogging atau sepedaan lah. Ya, jogging 6 kiloan, 3 kiloan lah, sepedaan 6 kiloan lah gitu kan. Setiap pagi itu dilakukan. Selesai itu baru sarapan. Sarapannya telur 2 biji direbus, ya. Kemudian minum sama susu yang kadar gulanya tidak ada ya, ada susu kaleng lah. Ada susu kaleng yang ada susu kaleng itulah diminum. Kalaupun ditambah, kalau umur kita ini cukup roti gandum, roti tawar gandum ya. Tidak boleh roti
0: gandum.
3: Tawar putih.
0: Okay.
3: Ya, roti tawar gandum ya. Itu kan memang tidak ada kadar gulanya. Sebenarnya tidak ada. Jadi walaupun ada gandumnya, tapi tidak terlalu besar. Nah, itu saja sarapan selesai itu. Selesai pagi itu saya dua kegiatan. Kalau tidak ke air panas, ya berendam air panas. Kemudian atau saya pergi berenang di kampung nelayan.
0: Oke, okay, ya, luar biasa.
3: Sama-sama para senior-senior di sana banyak itu di kampung nelayan ya, yang orang lagi terapi, orang sakit apa aja. Selesai itu baru dilanjutkan dengan makan istilah orang di sini bubur menado. Kalau kita itu bibir menado.
0: Oke. Okay.
3: Ya, bubur manado. Itu kan kalau yang bagus itu, sorry saya harus promosikan yang bagus itu di Garuda atas sebelah kiri. Karena dia lebih banyak sayurnya daripada berasnya.
0: Okay.
3: Jadi sayurnya lebih banyak, kemudian jagungnya juga banyak.
0: Okay.
3: Itu ya lah sarapan. Kalau sudah sarapan itu, udah. Sudah kenyang itu sampai siang itu. Paling siang juga cuma makan sedikit jengkol lah. Selanjutnya nasi hanya untuk kalau malam sudah tidak makan nasi, saya kadang-kadang makan salad buah saja atau salad sayur itu aja. Ya begitulah berbolak setiap hari berputar ya.
0: Okay, baik, terima kasih.
3: Jadi mungkin itu sekedar sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Tapi yang kunci utamanya banyak bersyukur ya bahwa kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesehatan. Ya, jadi banyak-banyaklah melihat orang-orang yang sakit supaya kita jangan ikut-ikutan sakit.
0: Oke,
3: okay, ya. Mungkin semua teman-teman dari Selalu Sehat, alhamdulillah terutama salam buat Mas Joko.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Mas Joko, gimana usaha hanya penyetnya, apa sekarang sudah dikenakan pajak itu oleh Pemda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Mas Joko yang lain kah atau Mas Joko yang sama di Pro 1 ini ya, pasaran ya. Oke, dan untuk pendengar semua, ini ada dari tips ya, salah sedikit informasi makan sehat juga kalau kita bisa bilang ini ya, dari Pak Syahran tadi mengatakan sarapannya cukup simple ya. Pertama diawali dengan air hangat atau ya ini ya, satu gelas besar ditambah lagi 2 buah telur. Nah, mungkin tadi benar ya, kalau sarapan ini masing-masing tadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan tentunya yang dibutuhkan tubuh kita apa, tadi kalau kurangi gula, pilih yang memang low sugar bisa dibilang ya, kalau trennya sekarang low sugar gitu kan. Nah, ini kalau kukusan naik kelas tentunya seperti apa ini ya, kalau sekarang lagi tren juga nih sarapan sehat atau hanya tren gaya hidup. Silakan yang mau bergabung kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Pagi Dinda, waalaikumsalam.
0: Dinda, iya, Ken, Pak Arnold dari Bumi Sagu. Sehat Bapak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kita balik ya, buat iya. Dinda ya. Mau bilang sayang tapi soal ada pemiliknya ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Selamat pagi untuk ketawa lumayan kan.
0: Benar.
4: Tidak berlebihan. Tapi tadi pasaran tadi bergizi betul deh.
0: Luar biasa ini ya sharingnya ya. Kalau versi Pak Arnold gimana ini?
4: Kalau saya bangun pagi, hanya versi saya air panas saja, air putih. Satu mangkok itu kan besar, saya punya mangkok itu. Kadang-kadang saya minum dua kali. Bikin air hangat toh. Nah, itu saya punya satu jam, dua jam saya belum mau konsumsi apa-apa, maupun telur saya belum mau, karena saya bunda kalau mau dipikir ya telur rebus ya jarang sekali saya mau konsumsi telur juga. Itu memang betul telur itu bergizi ya kan. Saya punya sarapan tidak ada kalau pagi. Ya kurang-kurangnya roti tawar saja, tapi itu pun minum air hangat dulu, kasih lewat dulu, jangan ada isi perut apa-apa, air hangat dulu fungsinya. Ya alhamdulillah Dinda sampai sekarang. Kalau orang di sebelahku batu kiri kanan apa, tapi saya selama ini ya begitu, enggak pernah saya batuk gitu. Karena air hangat dulu fungsinya.
0: Air hangat ini ya,
4: itu air hangat isi 1-2 jam kita bereaksi, kasih biar dulu nabati yang ada di dalam kan, itu pembakaran itu dia luar biasa kan, itu memperlancar segala-galanya pencernaan kan. Itu kuncinya. Karena saya pernah masuk rumah sakit, dokter memberikan saya spot itu, dia bilang bapak kalau perlu minum air hangat. Air hangat bukan air hangat yang orang bilang sekarang istilahnya lau-lau itu dingin, mau dibilang dingin tidak, mau dibilang panas tidak, iya kan. Ya air panas diminum-minum sedikit-sedikit. Supaya suara itu keringat itu keluar pagi kan, tanpa kita mau bereaksi kita punya badan, itu keringat sudah duluan keluar ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya agaknya serius ya punya badan. Kalau orang pada sana di spak dia dapat apa ya kan, tapi saya tidak, alhamdulillah tidak.
0: Alhamdulillah. Saya punya
4: batu.

0: istilah di radio itu masalah ustadz apa kan.
1: Jadi betul.
0: Jadi kita dengar ceramah dulu sedikit ataupun apa namanya itu kalau di RRI tiap pagi-pagi subuh-subuh itu ya. Nah, sangat luar biasa. Itulah saya sampai sekarang itu Dinda saya. Segar mau dibilang ada saya punya saudara-saudara kasih yang sudah mendahului saya. Mereka sudah duluan ke sana. Ada 3 ya, di atas saya 3 kan, di bawah saya juga 3. Saya anak di Pengai. Nah, biasa saya dorong berpikir begini, kau ini tidak pernah saya dengar sedikit batu. Tidak pernah saya dengar kau bengi. Kenapa? Air hangat. Minum air aja, minum air es. Air es memang betul. Itu 1 minggu 2 kali itu memberikan kekuatan itu jantung. Itu menurut dokter itu jantung. Itu air es. Tapi bukan berarti pagi. Dan juga jangan minum di saat kita menggebu darah kita itu. Baru sampai apa? Ya kan? Denyutan jantung itu lebih deras kan itu waktu kita dari luar kita masuk kan. Wah keringat jantung kita minum air es. Nggak boleh. Bagi saya nggak boleh. Tapi tenang dulu. Minum dulu kalau perlu minum air hangat lah dulu. Ya kan? Nah baru sterilnya kita ya terserah mau air es. Tapi nggak ada masalah itu. Air es itu harus kita imbangi. Karena air es keberangkala membuat kita itu kadang-kadang tiba-tiba sakit tenggorokan. Iya tak? Jadi ya kalau orang sering suka minum air es, ya itu haknya. Kayak mungkin dia suka di situ kan. Tapi kalau saya punya orang yang minum air es hari-hari setiap minggu itu mau siang apa, mau bilang kesehatan dengan saya, mereka gampang sekali diserang-serang flu. Berbeda di situ. Saya ambil banding, bukan saya mau berbeda. Mereka apa itu biasa saya garah. Kamu dia minum air es, minum lagi air es itu. Bukan setengah mati kan. Batuk lu. Jadi saya anjurkan kalau perlu minumlah air panas. Yang juga terlalu panas sekali kita gitu, memang apa pasaran bilang bibir itu bisa melopo buka makan bubur Manado. Tapi kita lanjut itu ya. Yang penting masih bisa lah. Jadi pelan-pelan anggaplah itu kopi kah, ya kan? Tapi saya pun memang saya tidak terlalu suka konsumsi susu. Iya. Karena begini, saya pernah dianjurkan oleh dokter pada waktu itu saya masuk rumah sakit kan saya paru-paru, bukan TBC, bukan. Saya masuk paru-paru karena saya kuat merokok, kencang sekali saya punya merokok sambil kerja merokok sampai 1 hari 3-4 bungkus. Tiba-tiba saya keluar batuk. Tiba-tiba minum kopi saya langsung kayak menggebu, saya menggelubur-gelubur itu di dada saya. Loncat saya dari jendela, saya keluar muntah darah. Nah masuklah rumah sakit. Nah pas saya masuk rumah sakit, hampir 1 bulan lebih saya masuk rumah sakit. Posisi tubuh saya menurun waktu itu, hanya naik pelan-pelan berangsur naik. Nah disitulah padahal pada saat itu saya selalu mengkonsumsi rokok dengan kopi susu. Tidak pakai gula. Ternyata dampaknya juga susu ada. Susu. Ya kalau kita batuk-batuk apa, jangan berani minum susu. Itu paru-paru kan. Tidak boleh. Saya begitu. Lebih baik kita minum air panas daripada kita mengkonsumsi susu. Susu itu ada sterilnya pada waktu kita santai siang. Tapi bukan berarti hari-hari. Saya tidak terlalu. Makanya saya orang bilang minum susu. Ya beda susu dulu, beda susu sekarang. Kalau dulu tahun-tahun saya dulu tahun 80-an itu susu itu ya masih steril barangkali. Tapi susu sekarang dijual sudah di kadar luasa kan, hati-hati di situ. Jadi saya enggak terlalu konsumsi itu kalau bilang. Biasa saya masuk di kafe. Saya kasih tahu, "Ini pakai susu, Pak." "Tidak. Kopi doang." Kopi doang. Kalau kopi doang kan lumayan toh? Steril. Saya begitu, saya pagi jam 8 saya sudah minum kopi, tiada sarapan. Malas sekali saya sarapan pagi. Memang saya tidak terbiasa saya makan pagi. Kecuali mengkonsumsi kalau ada ya roti ya. Roti kok tidak. Biasa-biasa saja. Jadi begitu saja Bunda. Ya, saya sarankan kepada teman-teman kalau perlu minumlah air hangat setiap pagi. Jangan dulu ada isi-isi barangkali mau bilang istilahnya pisang rebus, ubi rebus. Jangan dulu. Kasih jangka dia. Kita punya tubuh ini supaya nabati di dalam.

0: bisa bereaksi bagus dan steril. Ya. Saya alhamdulillah saya punya kesehatan sangat luar biasa. Itu okay. Mencek apa kiri kanan. Walaupun hidup sendiri Dinda, bukan berarti saya stres tidak. Justru hidup sendiri ya, agak leluasa lah. Ya kan?
1: Okay.
0: Leluasa. Tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi dinding istilahnya dinding bertelinga kan?
1: Oke, okay, baik.
0: Sendiri. Kalau sendiri kan tidak ada dinding bertelinga istilahnya kan?
1: Siap.
0: Oke, okay, Bunda Dinda, siap-siap selalu ya.
1: Karena, amin, saya juga ini ya untuk Pak Arnold.
0: Reporter ini biasa penyiar bermain di AC.
1: Iya, benar. Oke.
0: Okay. Hati-hati, selalu konsumsi air panas. Saya sarankan karena itu dokter katakan itu. Mm-mm. Kalau bermain di AC, kalau merokok Bapak hindari rokok dulu karena AC dalam. Begitu kan kalau istilah kita di room kan. Oke, okay, selamat pagi. Shalom.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih ini ya Pak Arnold ya untuk sharingnya sarapan paginya ini. Utamakan minum air hangat tadi ya atau air agak panas-panas gitu kita bisa bilang. Boleh nanti kita praktikkan bersama-sama ini ya. Insya Allah semoga memberikan manfaat untuk tubuh kita tentunya. Kita jeda terlebih dahulu ini untuk pendengar kita tentunya mendengar kan Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
2: Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Trans.